0: main-main ke KFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: No limits. Just music.
2: Kataku kamu rugi banget Miss Bea Muda kalau skip satu hari aja program morning breakfast. Kenapa? Karena kamu skip satu hari berarti kamu ketinggalan satu info yang berguna banget bagi nusa dan bangsa. Kali ini mungkin ya buat kamu cewek-cewek, kamu udah tahu sama yang namanya PCOS gitu kan. Itu adalah kayak penyakit yang emang diderita sama perempuan-perempuan di Indonesia. Tapi kali ini PCOS sudah resmi diganti nama jadi PMOS. Nah kamu tahu nggak? So waktunya kita cek fakta dulu gitu kan. Jadi tentang perubahan si PCOS jadi PMOS gitu. Karena sebelumnya alasannya kenapa PCOS diganti PMOS, Halodoc tuh bilang itu kayak bisa ngurangin stigma dan juga ngebantu tenaga kesehatan buat menegakkan diagnosis yang lebih akurat nih. Jadi selama ini kan kamu udah familiar dong sama PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, di mana kondisi hormonal yang mempengaruhi sekitar 1 dari 8 perempuan di seluruh dunia gitu. Dan itu biasanya tuh dengan siklus haid yang gak teratur, jerawat yang ngebandel, sampai susah untuk hamil sebaya muda. Tapi per 12 Mei 2026 nama itu udah gak dipakai lagi. Jadi ada nih kayak jurnal publikasi The Lancet yang dipresentasiin di European Congress of Endocrinology di Praha gitu kan. Para ahli dari 56 organisasi medis dan advokasi pasien seluruh dunia sepakat ngeganti nama PCOS jadi PMOS atau Polycystic Ovarian Syndrome nih.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast. Anti kesepian barengan Kalimah yang Baskara.
1: Dan welcome-welcome di program Halo Indonesia Sebaya Muda kali ini, karena kita lagi rame musim haji ya Sebaya Muda. Aku juga bakal infoin soal haji. Datang kali ini dari juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ibu Maria Asegaf, yang bilang kalau Satgas Jemaah Haji Arafah udah gerak ke lokasi buat ngelakuin pengecekan akhir ke beberapa fasilitas di hari Minggu kemarin tanggal 24 gitu kan, karena on the way buat puncak haji. Kompas.com juga nge-spill kalau pengecekan ini ya mulai dari tenda, distribusi konsumsi, sampai nyiapin beberapa proses penerimaan kedatangan jemaah, mulai dari 8 Zulhijjah pagi sampai 9 Dzulhijjah dini hari gitu. Jadi kalau Bu ini bilang kalau di hari ini juga ya semua petugas sudah bergerak gitu dari jam 7 pagi waktu Arab. Bahkan beliau bilang gitu kalau Satgas ini punya tugas buat mastiin semua kesiapan layanan di Arafah itu dalam kondisi yang optimal dan baik-baik aja gitu. Karena nantinya petugas juga bakal mastiin ke semua kebutuhan jemaah gitu ya bisa terpenuhin selama pelaksanaan wukuf di masa pelayanan Arafah, terutama di puncak musim haji nih. Sebaya Muda, kebutuhannya mulai akomodasi, konsumsi, transport, kesehatan, bimbingan ibadah, dan juga perlindungan buat jemaah. Wah, semoga ya jemaah-jemaah haji tahun ini bisa jadi haji yang mabrur. Amin.

0: Gak ada yang lebih sedih dari life after breakup, apalagi kalau gak ditemenin sama Radio Kalimaya Baskara, obat patah hati. Ya cuman Radio Kalimaya Baskara.
1: CD.

0: 101 Good Sound Best Station.
1: Yuk, yang mau beli sapi, beli kambing, beli onta nih sebaya muda. Kamu tahu kan yang lagi rame di FYP kamu ada peternakan onta di Indonesia. Nah, onta kan juga termasuk salah satu hewan yang boleh buat dikurban kan. Wah, kayaknya sih mungkin kalau aku punya uang lebih daripada sapi, kayaknya aku akan korban pertamaku adalah onta deh sebaya muda. Karena kayak aku sekepo itu gitu loh. Gimana caranya, bukan caranya, kayak gimana kalau misalnya aku korban onta gitu kan. Terus kayak makan daging onta. Wah, kayaknya itu jadi mimpi yang harus masuk ke dalam wishlist hidup aku deh. Anyways, ngomongin soal korban dan juga peternakan ya sebaya muda, kali ini tuh aku dispil sama Antara News kalau Gubernur Jatim Bukoviva tuh bilang momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini bisa ngedongkrak perekonomian peternak di Jawa Timur loh. Kenapa? Soalnya banyak banget permintaan dan penjualan hewan kurban. Jadi pas ditemuin di Lamongan kemarin ya, Bukoviva tuh bilang kalau di Idul Adha ini emang sangat amat membantu perekonomian peternak dan bisa ningkatin pendapatan dan juga kesejahteraan peternak. Karena kalau kata Ibu Kofifa, high demand hewan kurban ini itu nunjukin semangat masyarakat buat berkurban itu tetap tinggi gitu loh ya, walaupun harganya tuh kayak ada kenaikan sebaya muda dibanding sama tahun kemarin. Di sini Ibu Kofifa juga ngejelasin harga sapi sih naik sekitar 5 jutaan ya, 5 sampai 10 juta per ekor gitu. Nah, sedangkan kalau bobot hidup meningkat sekitar 5.000 sampai 10.000 per kilogram. Ya walaupun gitu, peningkatan harga ini juga diikutin sama naiknya omset penjualan peternak menjelang Idul Adha gini. Karena kalau kata Dinas Peternakan Kabupaten se-Jawa Timur ya, total ketersediaan ternak kurban tahun 2020 sih ada di 2 juta ekor ya. Kurang lebih ada di 600 ribuan itu di sapi, 900 ribuan di kambing, 400 ribuan ada di domba, dan 1.600-an ada di kerbau. Belum ada kan onta, abis ini aku ternak onta. Sabar sebaya muda. Jadi kalau ngomongin soal proyeksi kebutuhan kurban di Jatim sih, katanya sih bakal ada di 400 ribu ekor ya, kurang lebih ya. Sapi ada di 70 ribuan ya, top tiernya sapi. Terus abis itu ada kambing di 200 ribuan, sama 58 ribuan itu ada di domba dan 10 kerbau gitu. Jadi aman jaya, mantap jaya sentosa nih. So kamu gimana sebaya muda? Tertarikkah untuk kurban bukan domba, tertarikkah untuk kurban unta bersamaku? Coba deh kalau kamu gimana sebaya muda, apakah tahun depan kamu mau kurban juga?

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Music made to move, you.
2: Indonesia kuat, Indonesia hebat. Ini benar-benar gak cuman slogan aja ya Sebaya Muda, tapi bentuk nyata gitu dari cepat tanggapnya Indonesia gitu. Jadi kalau kamu ingat di akhir tahun di awal tahun 2026 ya, negara kita kan sempat darurat nasional karena ada banjir bandang di Aceh Tamiang. Dan kali ini aku bakal update Sebaya Muda tentang kondisi di Aceh Tamiang. Jadi aku disebut sama kompas.com kalau buat pembangunan beberapa jembatan permanen di wilayah terdampak bencana Aceh ini terus nunjukin progres yang positif banget gitu. Bahkan kalau katanya Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera itu nagetin ada 5 jembatan permanen strategis di Aceh itu bakal selesai dan bisa difungsikan start dari Juli 2026 buat mempercepat konektivitas masyarakat pasca bencana nih. FYI, 5 jembatan itu ada di Jembatan Kruweng Timingkem di Kabupaten Biren, Kruweng Merendu, Ulelanga, Lawe Mengkudu, dan juga di Pantai Donas, Bayar Muda. Jadi kalau ngomongin pembangunan jembatan ini juga bagian dari percepatan rehabilitasi infrastruktur nasional yang terdampak bencana di akhir November 2025. So, buat saudara-saudara kita yang terdampak ya, semoga bisa cepat beraktivitas kembali dan bisa cepat terkonektivitas lagi.

punya teman yang bisa ngerti semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

0: makin banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Good songs, good news, good vibes only. Stay tuned on Kalimaya Baskara.
2: Gimana pun ya, sebenarnya udah lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu kayak berlaku untuk semua hal ya, termasuk ke karhutla. Karena Indonesia ini kan kalau udah musim kemarau, kamu tahu ya kan bakal sepanas apa, dan itu bakal memicu yang namanya karhutla. Apalagi kita nih iklimnya tuh di negara tropis yang banyak banget hutan-hutannya. Dan akhirnya BMKG gitu kan udah ngewaspadain fenomena karhutla ini di 6 provinsi selama fenomena puncak El Nino gitu kan, yang barengan sama musim kemarau 2026. Kompas.com tuh ngebisikin aku kalau kepala BMKG Tengku Faisal Fatani bilang kalau 6 provinsi yang jadi fokus ini ada di wilayah Sumatera, Kalimantan yang punya banyak lahan gambut gitu. Jadi nih sebaya mudah buat Kalimantan ada 3 provinsi di Kalimantan Selatan, Tengah sama Kalbar gitu kan. Kalau katanya Pak Faisal, ini tuh pemerintah udah ngelakuin langkah antisipasi ya buat ngelibatin lintas kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah buat memetakan titik atau hotspot di wilayah rawan karhutla gitu. Jadi nanti Menko Polhukam juga udah ngelakuin apel siaga yang ngelibatin semua kementerian, lembaga dan pihak Forkopimda gitu. Dan juga pemerintah sekarang lagi nerapin pendekatan preventif ya buat penanganan karhutla. Nah, kalau kamu sendiri gimana, pernah nggak sih ngerasain momen karhutla? Wah, kalau aku karena orang Kalimantan pernah banget nih sebaya muda.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kenapa ya penipu tuh kalau kata aku tuh bandelnya sebandel-bandelnya manusia tuh ya bandel orang penipu nih sebaya muda. Gak ada kapok-kapoknya gitu kan. Tapi tenang, aman, jaya, sentosa bukan Indonesia kalau gak gercep sebaya muda. Jadi kali ini negara kita Indonesia lewat Otoritas Jasa Keuangan itu lagi ngembangin yang namanya National Fraud Potential di Indonesia. Namanya tuh Anti-Scam Center atau AISC. Biasanya nih bakal kenotis banget kalau kamu lagi ke ATM ngambil uang, pasti bakal ada iklan OJ AISC ini. Jadi itu si platform ini ya, nanti tuh bakal keintegrasi dan ngedukung penanganan kasus penipuan secara lebih cepat dan koordinasi. Jadi responnya tuh bisa lebih cepat dan efisien. Kalau katanya kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen OJK Pak Diki itu bilang kalau gitu penyampaian sistem ini bakal ngefasilitasin semua pengumpulan pelaporan, entah itu pertukaran informasi dan juga ngedukung penelusuran interaksi transaksi fraud gitu. Jadi tujuan utamanya ya buat ngembangin National Fraud Portal di mana ningkatin efektivitas penanganan penipuan, ngecepetin proses identifikasi tindak lanjut dan juga nguatin sinergi antar pihak gitu kan, buat ngelindungin masyarakat dari kerugian aktivitas keuangan ilegal. Apalagi nih sekarang ya buat kamu yang jastip-jastip, lagi rame nih ya kalau kamu di Twitter banyak banget orang yang kena penipuan jastip tiket BTS. Nah itu kamu harus hati-hati banget ya kalau kata aku gitu. Kenapa? Karena udah banyak banget nih yang kemakan tipunya gitu. Bahkan Pak Diki juga bilang ya, back again ngomongin soal OJK gitu kan, sekarang mereka tuh lagi koordinasi dengan berbagai sektor pemerintahan gitu kan buat ngembangin platform ini. Jadi prosesnya tuh tentang penyelarasan, tentang tata kelola, operasional, integrasi data gitu kan, dan sistem yang dibutuhin biar si portal Indonesia Anti-Scam Center ini bisa berjalan lebih baik dan cepat sebaya muda. OJK juga negesin lewat IASC ini nanti bakal ngelakuin penguatan sinergi kolab dan juga dengan industri gitu, termasuk telekomunikasi ya, buat optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat. Karena dari awal tahun 2026 ya, lebih tepatnya tanggal 29 April OJK tuh udah lebih nerima kurang lebih ada 14 ribuan pengaduan gitu tentang transaksi ilegal gitu. Dan banyak banget nih pinjaman online, ada 11.000 aduan, terus juga ada investasi ilegal 2.000 aduan dan 100 pengaduan tentang gade ilegal. So sebaya muda, stay safe buat semuanya ya, buat kamu yang punya dompet digital dan lain sebagainya. Kalau misalnya emang mau just tip sesuatu, bener-bener harus dicek dulu ya.

0: Halimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.
1: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Komisi 4 DPR RI memperketat pengawasan jalur distribusi hewan kurban dari hulu ke hilir guna mengantisipasi ancaman wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Langkah tegas ini diambil menyusul temuan DPR terkait masih adanya keterbatasan tenaga medis dan sebaran vaksinasi hewan yang belum merata di lapangan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyatakan akan mengundang Kementerian Agama untuk mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah guna merumuskan langkah-langkah kedaruratan dan opsi alternatif transportasi.
2: Sesungguhnya perjalanan ibadah haji itu puncaknya Armusnah, disitulah haji. Maka kita akan mengundang pemerintah, Kementerian Haji, untuk kembali mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah. Apa saja yang perlu menjadi langkah-langkah kedaruratan, sehingga jemaah kita nanti tidak terlalu lama menunggu, kita sudah ada alternatif. Umpamanya kalau busnya tidak ada, bagaimana kita cari bus seperti itu? Nah, kalau umpamanya kembali terjadi, busnya sudah kerodit tidak bisa jalan dari Musdalifah menuju Mina, bagaimana caranya? Ini yang mau kita rumuskan.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Panitia Khusus Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Langkah ini dinilai krusial untuk mempermudah akses perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dan desainer lokal dari kendala pendaftaran karya. Sibarani berharap pembahasan RUU ini dapat menghasilkan regulasi yang modern, berkeadilan, dan mampu memperkuat ekosistem industri kreatif nasional. Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI. Silver Frequency.
3: Si paling satset gaskuy dengerin info lalu lalang lalu lintas Kota Malang biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.

bergerak dulu sebagai muda. Kali ini aku ada di Jalan Marta Dinata. So kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, kalau kamu dari arah Gatot Subroto lurus menuju Marta Dinata, ngelewatin Mergosono lagi terpantau ramai. Begitu juga sebaliknya, kamu dari arah Mergosono gitu kan menuju ke Marta Dinata atau ke Jalan Panglima Sudirman dan Gatot Subroto juga sama. Dari arah Pasar Besar agak lenggang nih sebagai muda, tapi kalau kamu dari arah Pasar Kebayoran juga cukup padat pagi hari ini. Dan untuk dominasi kendaraannya adalah kendaraan pribadi dan bermuatan. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNIN. Don't forget to riding safely pastinya.

ye. Lagi nungguin chat yang gak dibalas-balas sama doi ya. Nah, biar makin sabar nungguinnya, mending sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Gak bikin doi balas chatmu sih, tapi dijamin deh, galaunya pasti langsung hilang.

0: It snap.
1: Yuk main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune. It's Kalimaya.
2: Kalimaya.
3: Kalimaya.
4: Masih di 102,1 Sebaya Muda barengan sama aku Hitsmaker Diva. Dan kenapa nih kok si PCOS ini akhirnya dirubah jadi PMOS? Karena PCOS itu kepanjangan dari Polycystic Ovary Syndrome. Pertama kali itu dipakai di tahun 1935 gitu. Nah, kalau dok tuh bilang kalau istilah PCOS itu sering banget disalahartikan sama gangguan hormonal kompleks gitu. Contohnya kista ovarium, terus habis itu juga ada kata polycystic yang punya bermakna itu kista. Jadi makanya dirubah nih Sebaya Muda. Nah, emang karena istilah ini banyak banget pasien bahkan dokter yang keliru gitu buat memahamin kondisinya. Dan ini kayak memicu beberapa kondisi, contohnya keterlambatan diagnosis, habis itu juga stigma atau label dari cheats-nya itu yang ngebikin perempuan khawatir berlebihan soal kista gitu kan. Terus juga terhambatnya penelitian. So that's why akhirnya PCOS diganti sama PMOS. Dan itu dipilih ya setelah konsensus global kurang lebih 11 tahun loh buat ngeganti PCOS jadi PMOS ini, dan ngelibatin lebih dari 22 ribu orang termasuk masuk dokter, pasien, dan peneliti dari seluruh dunia. Karena ada alasan-alasan akurat lainnya nih. Emang apa sih alasan akuratnya harus diganti jadi PMOS, Sebaya Muda?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 101.1 Bring Happiness. Don't forget bring your happiness barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Morning Breakfast. Bel muda. Anyway, by the way, by the way, kita udah mulai masuk ke segmen Manca Corner. Siap-siap gitu kan, aku bakal ngajak kamu buat ke Malaysia. Bocil-bocil Roblox ya. Buat mama-mama yang pusing anak-anaknya jadi iPad kids banget, jadi bocil Roblox gitu kan. Yang susah dibilangin, waktunya kamu pindah nih mama-mama ke Malaysia. Kenapa? Soalnya aku disebut sama kompas.com kalau pemerintah Malaysia tuh udah nekanin aturan buat ngelindungin anak-anak gitu kan, buat ngurangin konten gitu. Jadi mulai 1 Juni 2026, Malaysia bakal ngebatasin anak di bawah umur 16 tahun buat main medsos. Jadi langkah ini tuh jadi sebagai apa ya? Antisipasi gitu loh, karena khawatir banget gitu kan otoritas Malaysia tentang lonjakan konten digital yang ngerugiin dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya Indonesia juga sama ya sebaya muda. Soalnya ada beberapa akun-akun teman-temannya adik aku tuh yang termasuk akunnya adik aku udah keban juga gitu karena umurnya masih belum 16 tahun. So kamu gimana? Adakah sudah adik-adik kamu ngomel-ngomel karena akunnya keban otomatis dari negara sebaya muda karena umurnya di bawah 16 tahun?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Some of your day kali Maya sekarang.
2: Yuk, bacain request dulu supaya mudah. Lupa banget aku gak ngebacain request kamu. Jadi datang dari kamu yang request lagunya Bruno Mars, Cha Cha Cha. Terus Paul Partoha, Vitamin U. Next ada kamu request lagunya Nabila Takia, Cegil. Terus lagunya Salma Salsabil, Hacu. Next ada Hindia gitu ya, Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah. Terus juga kamu request lagunya Debaku Cakar yang Kisah Romantis, sama Teddy Swims yang Mr. Know It All. So buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget langsung aja gercepin, amanin playlist kamu di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_balang barengan sama New Hope Club Stars.

Dompet boleh tipis, tapi mood jangan sampai tipis. Radio Kalimaya Baskara siap nge-charge mood kamu sampai full bar sebaya muda.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Perfect day, kamu Maya Baskara.
2: Kalau aku ngebahas soal Casio, pasti kamu ngehnya Casio itu merek jam tangan gitu kan. Terutama buat ciwi-ciwi yang suka banget ngoleksi baby G, terus yang cowok-cowok dengan G-Shocknya. Dan sekarang Casio itu ternyata gak cuman jam tangan doang sebaya muda. Tapi kali ini dia tuh lagi ekspansi buat ngenalin yang namanya Ear 100 gitu. By the way, perilisan ini tuh kayak nandain gitu kan merek baru Ear You di bawah naungan Casio. Jadi buat kamu yang belum tahu Ear You tuh apa, dia tuh ini earphone bluetooth nih sebaya muda, wireless gitu. Jadi kalau secara umum, kalau katanya kompas.com, Ear You Ear 100 ini tuh kayak earbuds biasa gitu kan. Dia tuh jenisnya ear clip, jadi pemakaiannya dijepit di telinga kita. Jadi gak dimasukin ke lubang telinga, tapi dijepitin kayak punyanya Lenovo dan kawan-kawan gitu. Jadi kayak gak nutup saluran telinga gitu. Jadi kalau katanya Casio sih, kenapa pakai yang modelnya itu di clip gitu kan, karena buat ngurangin rasa gak nyaman, kayak contohnya tekanan, panas, iritasi yang sering muncul gitu kalau misalnya kita tuh dengerin pakai earphone bluetooth. Nah tapi kalau kamu lebih suka earphone bluetooth yang pakai dimasukin ke lubang kuping atau yang dijepitin gitu sebaya muda?

0: revisi lagi gambarnya ini gimana sih yang bener nih. Nah buat kamu yang suka kesel dikit-dikit revisi desainnya kamu, sini merapat nih sebenarnya mudah. Soalnya aku punya info yang vibesnya tuh, nah ini sih gue banget. Saatnya ide kreatif kamu itu jadi bagian dari perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan. Dalam rangka HUT ke-45 ada kompetisi super seru buat kalian semua, yaitu Tirta Kanjuruan Creative Movement 2026. Mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai nih lomba video AI yang bebas sekreatif mungkin. Jadi otak kamu tuh gak perlu mode hemat, langsung gas full kreativitas, no revisi-revisi klub. Dan siap-siap ya buat total hadiahnya puluhan juta rupiah. Auto bikin kamu semangat buat naik level deh sebaya muda. Bahkan gak cuman itu aja, buat karya terbaik juga punya kesempatan dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas buat lolos seleksi tenaga kerja IT di Perumda Tirta Kanjuruan. So, karya kamu tuh gak cuman FYP aja di medsos, tapi juga punya impact yang nyata. Jangan cuman masuk wishlist sebaya muda. Daftarnya dari tanggal 13 sampai 30 Mei 2026 buat WNI maksimal 30 tahun. Kamu mau jalan sendiri gas atau ngajak bestie satu circle? Boleh banget, maksimal 3 orang. Buat follow info lebih lanjut, follow aja Instagram @perumdatirtakanjuruan atau kepoin di hut.45perumdatirtakanjuruan.com. So, be the game changer, breaks the limit, and start whining.
1: Listrik bisa mati, internet bisa putus, tapi vibes kamu jangan sampai off. Radio Kalimaya Baskara selalu on buat nyalain semangat kamu kapanpun dan dimanapun.
2: Cause I'm too scared to let you go. Yeah, I know I gotta do this, but I'm making up excuses not to be alone.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Kami Maya Baskara, Omnipodi.
2: Kalau kamu ngira si earbuds dari Casio ini kayak cuman bisa buat dengerin lagu doang, kamu salah sebel muda. Ternyata gitu kan, di earbuds EarUEar 100 ini itu bisa ngebantu pendengaran gitu kan. Jadi dia tuh kayak bisa jadi alat bantu dengar konvensional gitu kan, dengan menghasilkan suara yang terdengar lebih alami. Jadi secara teknisnya nih, Kompas.com tuh bilang kalau EarU100 ini kayak maduin antara suara lingkungan sekitar dikombain sama audio digital yang udah dikoreksi. Jadi percakapan tuh lebih gampang didengar dan gak ngehilangin kemampuan kita gitu kan buat ngenalin arah dan sumber suaranya. That's why earbud ini emang dirancang buat ngurangin kebocoran suara gitu kan, dan nekan resonansi berlebih, apalagi yang bisa nyebabin feedback pas noise. Soalnya dia kan modelnya kayak cuman ditempelin di daun telinga ya, sebayang udah gak dimasukin ke dalam lubang telinga. Jadi kayak bocornya tuh rentan banget gitu. Sometimes aja kita kalau misalnya pakai earbuds gitu ya, kayak aja masih bisa bocor gitu. Apalagi kalau yang cuman diselipin, ditempelin doang kayak anting-anting. Jadi kamu tertarik kah untuk membeli si Casio EarU100 ini? Sebayang udah buat harganya sih berapa ya? Oh, sekitar 5,5 jutaan. Sebenarnya mudah, murah kok.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Masih di 102,1 Sebaya Muda barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Manca Corner. Dan kali ini aku bakal ngajak kamu buat ke Cina. So what happened di Cina? Jadi aku dikasih tahu sama Antara News gitu kan, kalau Indonesia sama Cina itu lagi ningkatin kerjasama di bidang pendidikan vokasi ya. Jadi itu buat ngesiapin sumber daya manusia yang siap menuhin kebutuhan industri nih, kalau katanya diplomat senior dan ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok atau PPIT Al-Bushira Basnur. Jadi Pak Al-Bushira bilang kalau kan pendidikan vokasi itu adalah jembatan strategis ya buat ngehubungin antara pendidikan sama industri. Jadi nguatin kerjasama bilateral di bidang itu, dan ini tuh kayak step yang tepat banget gitu kan. Dan ini penting juga karena buat ngebangun sumber daya Indonesia tuh gak bisa sendiri. Indonesia tuh harus kerjasama dengan negara-negara yang punya kapasitas itu, contohnya Cina gitu. Jadi kalau katanya keterangannya beliau sih, Al-Bushira tuh mandang gitu ya, perubahan dunia tuh cepet banget, terutama kelihatan banget dari transformasi digital, industri, manufaktur modern, energi hijau, kecerdasan buatan, dan juga persiapan SDM yang semakin baik. Nah, di samping ngebuka peluang ya buat ngedapatin pekerjaan yang layak, pendidikan vokasi itu juga ngebantu ngeciptain inovasi baru buat ngedukung pertumbuhan ekonomi nasional lewat industri nih. So that's why akhirnya Indonesia sama Cina tuh harus ngebangun kerjasama nih, terutama di pendidikan vokasi ya, dengan industri-industri strategis dari kedua negara gitu. Dan kalau ngomongin konferensi ini tuh didatengin juga sama 100 mahasiswa dan akademisi gitu kan, yang diselenggarain di Pusat Penelitian Pengembangan Edukasi Vokasional Cina Indonesia di Institut Politeknik Yangzhou atau YPI di Cina sana. Nah, kalau kamu gimana Sebaya Muda, pengen enggak sih ikut pertukaran pelajar ke Cina, atau mungkin kamu niat ngelanjutin kuliah S1, S2, S3 di Cina? Nih kira-kira kamu mau ngambil jurusan apa ya?

Buat yang harinya lagi plain banget kayak mie instan tanpa bumbu, sini merapat. Mending dengerin Radio Kalimaya Baskara. Dijamin rasanya full flavor.

kamu udah gak kerasa banget, ternyata udah 3 jam aja aku nemenin kamu di program Morning Breakfast hari Senin. Thank you so much, udah seru-seruan hari Senin ini udah nemenin gedebang-gedebungnya kamu gitu kan. Dan ketemu lagi di Morning Breakfast yang bakal nemenin kamu setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 6 sampai jam 9 pagi. So keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit

0: only on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Good morning Sebaya Muda. Welcome, welcome barengan sama aku Hitsmaker Diva di program News Highlight. Dan di News Highlight kali ini kita tuh bakal ngebahas soal virus yang lagi rame banget dibahas di semua dunia gitu kan. Tidak lain tidak bukan adalah tentang hantavirus. Dan pastinya di News Highlight kali ini Diva gak sendirian Sebaya Muda, tapi Diva ditemani oleh Dr. Andi SPP selaku spesialis paru konsultan infeksi dari Rumah Sakit Karsa Husada Kota Batu. Boleh Dokter Andi disapa dulu Sebaya Mudanya?
2: Ya, Sobat Muda, saya Dokter Andi, spesialis paru konsultan infeksi dari Rumah Sakit Karsa Husada Batu. Selamat pagi Mbak Diva.
1: Selamat pagi Dokter Andi, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, fit pastinya?
2: Sehat ya. Pastinya kita harus sehat semuanya, menjaga kesehatan, karena menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati ya.
1: Betul sekali dok, dan ngomongin soal kesehatan ya dok, sekarang kan lagi rame banget ya dok, dibahas di semua dunia gitu, tentang hantavirus. Jadi sebenarnya dok, apa itu hantavirus itu, kemudian bagaimana penularannya, dan apakah gitu ada perbedaan gejala dengan penyakit seperti flu dan demam berdarah? Karena kalau yang Diva baca ini dok, untuk gejalanya itu sama demamnya juga gitu. Jadi kayak kurang lebih kalau orang nggak tahu mungkin kayaknya flu atau demam berdarah.
2: Iya, betul Mbak Diva. Jadi sobat pendengar, jadi hantavirus adalah keluarga virus RNA yang dibawa rodensia, golongan tikus ya, mampu menyebabkan penyakit berat pada paru, namanya hantavirus pulmonary syndrome atau ginjal, hemorrhagic fever renal syndrome. Sering terlambat diagnosanya karena fase awalnya menyerupai infeksi virus biasa atau penyakit-penyakit lainnya seperti pneumonia, lalu demam berdarah seperti yang disebutkan tadi Mbak Diva ya.
1: Betul
2: seperti
1: dok. Itu ya.
2: Jadi bagaimana nih hantavirus menular? Jadi kalau hantavirus itu menular, itu dari kita lihat dari rodensia tadi, tikus ya. Tikusnya terinfeksi. Jadi tikusnya itu mengeluarkan misalkan urin, feses, lalu saliva ya. Jadi apa yang dikeluarkan sama tikus itu ketiup debu ya, jadi penularannya dari aerosol debu ya. Jadi karena kering, jadi tersirkulasi di ruang tertutup. Nah, jadi menyebar atau melalui debu tersebut tuh masuk ke pernapasan kita, kita hirup. Jadi garis bawahnya adalah ini bukan merupakan gigitan dari tikus itu, tapi merupakan dari terhirupnya oleh saluran pernapasan manusia.
1: Oke, jadi Sebaya Muda ini ilmu baru ya. Jadi bukan karena kita tergigit oleh tikus, tapi karena gitu kan ada campuran urin, feses atau saliva dari tikus yang terhirup di udara gitu kan. Apalagi kalau misalnya di dalam ruangan yang tertutup gitu lewat debu terhirup.
2: Betul,
1: manusia, berarti bisa menyebabkan hantavirus. Tapi ini dok, ini juga yang menjadi pertanyaan orang-orang ya. Apakah hantavirus ini bisa menyebar dari manusia ke manusia atau hanya dari hewan pengerat tikus tadi kepada manusia?
2: Betul Mbak Diva, jadi ada satu golongan hantavirus namanya Andes virus, itu hanya satu-satunya hantavirus yang dapat menular antar manusia. Gimana tuh caranya? Yaitu droplet-droplet tadi ya, yang tersebar di udara tadi, itu bisa masuk melalui cairan tubuh, termasuk saliva, urin, ASI kita, lalu bisa juga melalui aktivitas seksual. Jadi hanya satu klaster dari hantavirus yaitu Andes virus ya, yang ada di Amerika Selatan itu, yang bisa menular dari manusia ke manusia. Makanya kemarin kapalnya yang di itu MV Hondius itu, yang kapal pesiar itu, bagaimana ada 3 kematian, 3 meninggal di sana, lalu terinfeksi dalam satu kapal, padahal di kapal itu ada berbagai macam negara ya di situ ya.
1: Betul,
2: jadi dibawa dari seorang pasangan Belanda ketika sedang melakukan bird watching ya di Argentina, lagi bersandar kapalnya. Nah, di Argentina, nah itu lalu mereka mempunyai gejala di awal-awal itu, lalu menyebar dari manusia satu ke manusia lain dalam satu lingkup yang tertutup ya di kapal ya.
1: Betul.
2: Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu satu-satunya hantavirus yang bisa menyebar dari manusia ke manusia.
1: Wow, sebaya muda ini ilmunya sangat ngedaging banget ya. Dan kita kembali lagi nih dok, kalau tadi kita sudah tahu tentang hantavirus itu seperti apa, penyebarannya seperti apa, asal-muasalnya seperti apa begitu kan. Nah, untuk rumah sakit umum daerah Karsa Husada Batu sendiri ini dok, bagaimana nih masyarakat atau tingkat kewaspadaan dari rumah sakit Karsa Husada ini untuk nih ya mencegah yang namanya hantavirus terutama di wilayah Marang Raya?
2: Betul. Salah satu rumah sakit yang ini ya menjadi rujukan di Kota Batu, Rumah Sakit Karsa Husada, tentunya sudah menyiapkan diri ya. Bagaimana kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga, bahwa untuk hantavirus kita coba tackle ya, atau kita coba ambil, kita coba analisa mulai dari awal, yaitu di tempat-tempat seperti UGD maupun poli gitu ya. Jadi kita sudah ini kan ya, meng-aware untuk gejala-gejalanya yang bisa menyerupai dengue, leptospirosis, atau pneumonia tersebut, tapi kok ada ini ya, ada pola di luar dari gejala apa dari penyakit-penyakit tersebut. Jadi misalkan ada kombinasi demam, paparan tikus dari misalkan dia dari sawah atau gudang seperti itu, lalu ginjalnya juga rusak, lalu ada nafas yang nggak proporsional, distres nafas, trombositnya turun, lalu orangnya shock cepat. Nah itu kita pikirkan untuk diagnosa bandingnya hantavirus. Jadi Rumah Sakit Karsa Husada sudah menyiapkan seperti itu. Kita sudah menyiapkan juga ruang isolasinya juga, dan sumber daya manusianya juga sudah kita siapkan. Jadi nggak usah khawatir nanti sobat pendengar untuk datang berobat ke Rumah Sakit Karsa Husada.
1: Wah tuh sebaya muda, bahkan dokter Andi aja udah menjamin gitu kan, kalau mulai dari UGD, poli sudah dianalisa, jadi aware sedini mungkin gitu. Bahkan juga sebelum nih ada yang terkena hantavirus udah mulai nih di apa ya, kayak di isolasi, bahkan sudah ada ruang isolasinya, sudah mulai ada screening-screeningnya sebaya muda. Karena kan balik lagi ya, hantavirus ini tuh kayak ya hampir-hampir mirip dengan COVID ya berarti dok ya, yang menyerang paru-paru dan pernafasan sebaya muda. Dan juga
2: ya, betul Mbak Dipa. Jadi ya, memang penampakannya ada di paru sama yang tadi satu lagi ya, HFRS ya, hemorrhagic fever renal syndrome itu. Tapi sobat pendengar hati-hati, karena ada satu kemarin di Ketapang ya, 13 Mei kita kecolongan ya, meninggal gitu ya. Jadi itu golongan yang HFRS atau hemorrhagic fever renal syndrome ya. Jadi memang orang sekitarnya di Pelabuhan Ketapang itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang bergejala sama seperti itu ya. Jadi memang kita nggak boleh anggap enteng, kita nggak boleh kecolongan lagi seperti kemarin COVID. Jadi memang kita harus benar-benar aware dan mengetahui apa sih penyebarannya dan penularannya dari mana seperti itu ya.
1: Baik dokter, dan sebagai rumah sakit rujukan di Kota Batu, bagaimana kesiapan RSUD Karsa Husada Batu dalam menangani pasien yang terduga terpapar hantavirus, entah itu dari sisi tenaga medisnya maupun fasilitas kesehatannya?
2: Jadi kita sudah membuat alur pikir cepat ya di UGD ya, atau ruang rawat ya. Jadi kita misalkan ada demam akut, mialgia, gejala GI tract, ya saluran pencernaan, terus kita anamnesa ada tambahan informasi seperti tikus di rumah atau ruang kerja, atau di gudang ruang tertutup, atau barusan kebanjiran, atau perjalanan ke Amerika Selatan ya, terutama ya. Lalu kita lakukan stabilisasi dengan oksigen, lalu kita diagnosa bandingkan dengan yang tadi saya sebutkan, dengue, leptospirosis, pneumonia berat, lalu kita koordinasi dengan Balitbangkes ya untuk memeriksa sampelnya. Jadi itu dari sisi penerimaan pasiennya atau pemeriksaan di awal. Lalu untuk dari sisi ruangannya, kita sudah menyiapkan baik sumber daya manusia maupun ruangan yang ya notabene seperti COVID kemarin ya, itu kita sudah mempunyai ruangan tersebut, kita sudah mempunyai tenaga yang tersebut, dan lebih penting adalah bagaimana mencegah penularan dari si pasien ke ke petugas kesehatan kita. Jadi kita sudah menyiapkan masker N95, kita sudah menyiapkan bagaimana pasien tersebut bisa kita follow up, lalu misalkan kita lihat nanti perbaikan dari si pasien, kita bisa laporkan bahwa ini adalah salah satu kasus sembuh seperti itu ya. Jangan sampai kasus yang memberat seperti itu.
1: Baik, wah sebaya muda. Jadi benar-benar ya, dari garda utama UGD pun sudah dipikirkan alur cepatnya, bagaimana penanganan utama biar tidak terlalu melebar kemana-mana, biar tidak kecolongan seperti COVID gitu. Karena tadi info juga dari dokter Andi, sebaya muda di Ketapang ada yang sudah meninggal gitu. Jadi harus benar-benar gerak cepat sekali. Kemudian nih dok, untuk masyarakat gini, apa langkah dan antisipasi dan kemudian pencegahan yang perlu dilakukan masyarakat, khususnya di lingkungan rumah, tempat wisata di Malang Raya, terutama Batu ini kan menjadi kota pariwisata ya dok, agar terhindar dari penularan hantavirus, apalagi sekarang lagi peak season banget, banyak banget long weekend, jadi orang-orang akan lebih banyak berkumpul di satu tempat yang sama.
2: Ya, untuk sobat pendengar, mungkin kita sebagai kota wisata Batu, sebagai salah satu destinasi wisata favorit ya, di negara kita, di Jawa Timur khususnya. Jadi mungkin ada yang bisa saya sampaikan adalah, yang pertama, risiko terkait kontak atau inhalasi dari apa yang dikeluarkan oleh tikus tersebut ya. Jadi itu bukan sekedar kita melihat tikusnya, tapi kita lihat dari kebersihan dari rumah kita sendiri, atau gudang-gudang kita sendiri, atau kita baru dari sawah, seperti itu ya. Jadi memang itu tempat-tempat favorit tikus harus kita, itu ya, kita waspadai ya. Yang kedua itu adalah mayoritas hantavirus tidak menular antar manusia. Jadi pengecualiannya hanyalah adalah spesies dari Andes virus tersebut. Lalu yang ketiga, gejala awalnya memang tidak khas, demam, mialgia, mual, mirip flu biasa, tapi akan kelihatan berbedanya ketika mengalami fase perburukan. Jadi jangan sampai kita jatuh ke fase perburukan tersebut ya. Yang keempat, supportive care agresif adalah kunci dari penyakit ini. Jadi untuk sobat pendengar, misalkan nanti ke rumah sakit Karsa, itu nggak usah khawatir, kita sudah menyiapkan ICU, kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga profesional, dan yang paling penting adalah kita mencari kesembuhan, seperti itu.
1: Wah, keren sekali nih sebaya muda. Jadi buat sebaya muda yang di rumah gitu kan, harus dicek lagi kebersihan rumah, kemudian gudang, terutama mungkin yang habis dari sawah, tempat-tempat yang dimana tikus itu suka, sebaya muda, karena disitulah bibit-bibit awal hantavirus tuh ada. Jadi walaupun kita lagi berpergian dan kemana-mana, asalkan kita kembali lagi ke higienitas diri gitu kan, kalau misalnya kita sudah bersih, insya Allah ya dok ya, si hantavirus ini gak masuk ke tubuh kita. Dan yang terakhir nih dok, karena tidak terasa ya, ternyata sudah ada di penghujung segmen. Boleh dokter Andi diberi pesan dan edukasi kepada masyarakat yang ingin disampaikan agar tidak panik dan tetap waspada terhadap hantavirus?
2: Iya, untuk pesan saya, yang pertama adalah jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Ya, jadi memang hantavirus itu bukan gigitan dari tikus, tapi apa yang dikeluarkan oleh tikus itu berupa pipisnya, lalu sekret dari salivanya, nah seperti itu ya. Jadi itu yang menguap atau secara aerosol itu nanti masuk ke pernapasan kita. Lalu yang kedua, untuk teman-teman yang mengetahui bahwa ada bule nih, ada orang nih baru pulang dari luar negeri gitu, ya kalau misalkan mereka mengalami gejala, gak usah ragu, nanti kita periksakan ke Rumah Sakit Karsa Husada. Ya, kita akan melihat apakah ini membawa virus atau salah satunya dari hantavirus tersebut. Gitu ya. Jadi kalau itu nggak apa-apa, nanti bisa laporkan ke rumah sakit kita. Lalu yang terakhir adalah hantavirus ini bukan penyakit menular seperti COVID ya, dari orang ke orang di mana saja. Jadi Andes virus itu kebanyakan di Amerika Selatan, sedangkan yang di Ketapang kemarin itu golongannya dari HFRS. Nah, seperti itu ya. Tapi tetap yang namanya waspada harus dikedepankan supaya kita juga tidak tertular hantavirus dari orang lain maupun dari binatang rodensia seperti tikus. Itu, Mbak.
1: Wah, baik, terima kasih Dr. Andi selaku spesialis paru konsultasi infeksi dari Rumah Sakit Karsa Husada Batu atas informasinya di tengah masyarakat di Indonesia tuh lagi bingung-bingungnya, takut-takutnya tentang hantavirus ya, sebaya muda dan Dr. Andi, bahwa nih harus digarisbawahi sebaya muda, kalau hantavirus itu bukan dari gigitan dari tikus, tapi melainkan dari saliva, fesesnya, terus kemudian juga dari urinnya yang tercampur di dalam debu gitu kan, terutama yang ada di rumah, gudang, kemudian di sawah, itu adalah tempat-tempat di mana si virus atau si asal muasalnya virus ini muncul. Terima kasih
2: Betul, Mbak.
1: sekali Dokter Andi
2: Sama,
1: atas
2: Mbak Diva.
1: informasinya pada pagi hari ini, sangat amat bermanfaat dan membuat kita semua jadi teredukasi bahwa hantavirus itu tidak menular dari manusia ke manusia. Yang ditemukan kemarin di Ketapang adalah beda dengan yang ada di luar negeri gitu, karena tidak masuk ke Indonesia. Terima kasih sekali dokter.
2: Sama,
1: Selamat
2: Mbak Diva.
1: pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat untuk mengerjakan pekerjaan selanjutnya dokter, dan sebaya muda. Terima kasih sudah menemani Diva dan juga Dokter Andi di program News Highlight pada pagi hari ini, dan bertemu lagi bersama Diva di News Highlight lainnya. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Bas Kara FM, the new hits power. Selamat pagi Dokter Andi.
2: Selamat pagi Mbak Diva.
0: News Highlight only on 102.1 Kalimaya Bas Kara FM, the new hits power. Transmit sequence data. 102.1
3: Attention radio stations. Sorry about that. Please back away from your radio.
4: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang

0: mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
0: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Hei, bengong aja.
1: Hehe, bingung mau ngapain? Coba aja ya, kita punya teman bayangan, pasti gak bosen kalau mau ngapa-ngapain.
2: Gimana ya rasanya punya teman bayangan? Pasti gak kesepian. Eits, gak usah dipikirin. Kamu punya Radio Kalimaya Baskara yang setia jadi teman kamu di semua suasana.
3: Ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kini Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: number 2.
1: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, sering gak sih ngerasa kurang percaya diri pas senyum karena warna gigi kelihatan agak kekuningan? Duh, padahal udah rajin sikat gigi, tapi kok masih tetap aja ya? Biar senyum kamu makin shining, Ines ada tips simple dari Rumah Sakit Zuchu buat balikin warna alami gigi kamu. First, perhatiin apa yang kamu konsumsi. Kurangi minum kopi, teh, atau soda yang warnanya pekat karena itu penyebab utama noda kuning di lapisan email gigi. Kalaupun minum, mending pakai sedotan ya, biar gak langsung kena gigi. Secondly, banyak-banyakin makan buah dan sayur yang renyah, kayak apel, stroberi, atau seledri. Itu bisa jadi pembersih alami yang bantu ngangkat sisa makanan dan plak pas lagi dikunyah. And thirdly, jangan malas ganti sikat gigi kamu. Idealnya, ganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali, karena bulu sikat yang udah mekar gak akan efektif lagi buat bersihin sela-sela gigi secara maksimal. Yuk, sebaik muda lebih peduli sama kebersihan gigi, biar senyum kamu makin mempesona setiap hari.

0: Asli, Pamboys ini beneran gak bisa diem ya sebagai muda. Ada-ada aja gebrakan prestasinya yang bikin Kota Malang makin boys berkelas. Gasin lah, kepoin di Mo Malang. Stay tune.
1: Number 1.
0: Yo sebaya muda, Kota Malang lagi on fire nih. Bukan cuma soal terkenal sama bakso, kopi, sama tongkrongannya. Sekarang Kota Malang resmi panen penghargaan halal level nasional. Yes, di bawah kepemimpinan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sukses borong penghargaan nasional di ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit and UB Halal Metric Award 2026. Bukan cuma satu, tapi dua penghargaan guys. Gold Award kategori Halal Ecosystem and Perspective 2026. And Bronze Award kategori Halal Innovation, Collaboration, and Public Empowerment 2026. Wow. Prestasi ini bukan sekedar piala, tapi bukti kalau Bumi Arema makin siap bersaing di level global care. Di momen ini, beliau berkomitmen buat ngedorong UMKM dan PKL naik level lewat pendampingan usaha, sertifikasi halal gratis, sampai kolaborasi bareng lembaga halal. Soalnya, kalau usaha kecil naik kelas, semua warganya auto sejahtera. Yuk kita bangun ekosistem halal modern menuju Indonesia Pusat Halal Dunia tahun 2027 bersama Pak Boys. Biar Kota Malang makin boys berkelas.
1: Number 2.
0: Sebaya muda, kalau biasanya yang viral tuh dance TikTok, nah sekarang yang lagi trending tuh prestasi Kota Malang, bosku. Lagi dan lagi, Wahyu Hidayat berhasil sahabat penghargaan Excellent City in Advanced Academic Achievement di ajang National Governance Award 2026 loh. Fiksi, ini hasil kerja nyata beliau buat pendidikan warga Kota Malang, care. Sesuai dengan dasar bakti unggulan, yaitu ngalam pintar, Pak Boys langsung gaspol, bikin pendidikan makin satset. No ribet, mulai dari 31.000 paket seragam sekolah gratis, 1.000 beasiswa tiap tahun, sampai dukungan pendidikan dari SD sampai mahasiswa. Auto sih, emak-emak bilang beliau ini penyelamat dompet nasional. Soalnya Wahyu Hidayat ngerti, pendidikan tuh bukan cuma soal nilai matematika yang bikin pusing, tapi gimana caranya biar anak-anak di Kota Malang bisa sekolah dengan nyaman, dan orang tua gak overthinking mikirin biaya. Makanya Kota Malang juga sukses raih indeks standar pelayanan minimal pendidikan terbaik 2025 kategori Tuntas Madya. Penghargaan ini bukan endgame yoker. Pak Boys tetap semangat buat ningkatin terus mutu pelayanan publik biar makin glow up dari ruang kelas menuju masa depan Indonesia emas. Ayo, gercep level up masa depanmu bareng Wahyu Hidayat.
1: Number 3.
0: Sebaya muda, apa iya? Kota Malang sekarang makin bersih sampai bakteri aja insecure buat tinggal. Real sih, valid no debat. Di bawah komando Wahyu Hidayat, Kota Malang resmi meraih status sanitasi total berbasis masyarakat 5 pilar. No wonder sih, soalnya semua warga Arema sudah stop buang air besar sembarangan, berhasil mengelola limbah rumah tangga yang aman, dan selalu menjaga budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Pokoknya, sekarang vibes Kota Malang tuh debu lewat aja langsung disuruh putar balik. Big thanks and love buat seluruh kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan kamu semua yang udah berkolaborasi bareng Pak Boys buat menjaga Bumi Arema 100% lestari. Soalnya, kata beliau, kota yang boys berkelas itu bukan cuma soal tempat healing yang estetik, care, tapi juga kota sehat yang siap jadi role model buat daerah lain. Wahyu Hidayat satset bersihnya, warga Malang happy vibes-nya. Udah denger kan? Prestasi Malang tuh gak pakai rem, ngegas terus. So, keep it hype di Wow Malang, persembahan bagian Prokompim Setda Kota Malang.
2: Dang deloken iki RCTI nang channel 28.

0: live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Kami mainin Baskara, the sounds of good times.
2: Idul Adha itu bukan cuma soal sate, gulai, atau rendang daging, tapi juga soal ikhlas dan berbagi. Tapi kalau ada yang bilang, dagingnya udah diantar belum ya? Tetap auto senyum dong. Selamat Hari Raya Idul Adha, Sebaya Muda.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, pernah gak sih kamu sadar kalau suasana Idul Adha itu punya vibes yang beda? Setelah salat Id, biasanya warga langsung kumpul di masjid atau musola buat bantu proses kurban. Nah, pas dipikirin ya, dari kebiasaan masyarakat di banyak daerah, tradisi ini tuh bukan cuma soal penyembelihan hewan, tapi juga soal gotong royong. Ada yang motong daging, ada yang nimbang, bungkusin sampai nganter ke rumah warga. Dari sini kelihatan kan kalau Idul Adha itu bukan sekedar hari raya, tapi juga momen yang bikin warga makin kompak dan saling peduli dong pastinya.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, kalau Idul Adha biasanya menu di rumah kamu apa nih? Sate, gulai, atau rendang? Nah, yupi kepo ini ya, dari artikel Basnas tentang penyimpanan daging kurban, ternyata sebelum dimasak, daging perlu disimpan dengan cara yang benar biar kualitasnya tetap terjaga. Setelah itu, kamu bisa olah ya jadi menu yang lebih variatif, mulai dari beef rice ball, daging lada hitam, sop iga, kebab homemade, sampai tongseng tanpa santan. Jadi, daging kurban itu nggak harus ya selalu berakhir jadi sate. Asal pengolahannya tepat, menu Idul Adha bisa naik level nih dan tetap cocok buat makan bareng keluarga.
1: Number 3.
2: Sebagai muda, tahu nggak sih kalau UPK Point dari Chiania Society of Australia, Chianina ini dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar di dunia. Nah, ras ini tuh berasal dari Italia dan punya ciri tubuh tinggi, besar, serta warna tubuh cenderung putih. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Donetto. Bantengnya Chianina yang beratnya dilaporkan mencapai lebih dari 1,7 ton. Jadi, kalau kamu suka lihat sapi jumbo jelang Idul Adha, ras Chianina ini bisa jadi contoh ekstrim betapa besarnya ukuran sapi di dunia peternakan. Tapi untuk kurban, tetap yang utama bukan raksasa atau mahalnya, melainkan hewan kurban itu harus sehat dan memenuhi syaratnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: mudah. Ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, Maya Muda. So easy to fall in love, Lucas Will.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Touching left, Bruno Mars.

0: Radio Nabs, Radio Nabs.
1: With Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Kepo, episode mitos tentang karbohidrat.
2: Wah, malam-malam gini kok jadi pengen makan nasi goreng ya?
3: Nasi goreng? Malam-malam makan karbo tuh bikin gemuk loh.
2: Ah, masa sih? Tapi lapar banget nih.
3: Iya, aku pernah dengar katanya makan karbo di malam hari bikin berat badan naik lebih cepat.
2: Serius? Tapi aku pernah baca, katanya itu cuma mitos. Yang penting sih kalorinya, bukan kapan makannya.
3: Oh gitu ya? Jadi gak masalah nih kalau makan karbo malam-malam, asal gak berlebihan.
2: Yes, bener banget. Kalau kalorinya lebih banyak dari yang kita bakar, pasti berat badan naik. Entah makannya siang atau malam.
3: Wah, ternyata itu cuma mitos ya. Jadi gak usah khawatir makan malam, asal tetap jaga porsinya ya.
2: Nasi goreng, I'm coming.
1: Hai Sebaya Muda, salah satu mitos kesehatan yang sering kita dengar adalah makan karbo di malam hari bikin gemuk. Faktanya, yang penting adalah jumlah kalori yang masuk dibandingkan kalori yang kita bakar. Yuk, kita lebih bijak mengatur pola makan daripada percaya mitos. Sehat-sehat ya Sebaya Muda.
4: Sebaya Muda, Idul Adha itu bukan cuma soal menu makan hari ini, tapi juga soal syukur dan peduli sesama kan?
5: Betul banget.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita makin ikhlas, makin berkah, dan makin semangat berbagi.
5: Stay on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Ladalah, ini videoku goreng terong kok viewsnya bisa 1 juta?
1: Mbak, soalnya mbak itu joget sambil nyanyi dangdut. Terus terongnya meledak, jadi lucu.
0: Loh alah, jadi artis dadakan.

0: Hits Power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Sebagai muda, sering gak sih ngerasa dilema mau ikat rambut tapi takut banget malah jadi rontok atau patah? Apalagi kalau pas dibuka banyak rambut yang nyangkut di kunciran. Bikin sedih banget kan? Eits, tenang aja. Ines ada tips simple dari Dove biar kamu tetap tampil fresh tanpa ngerusak akar rambut. First, jangan ikat rambut terlalu kencang. Gaya kuncir kuda yang terlalu ditarik bisa bikin tekanan berlebih di kulit kepala. Coba deh gaya loose ponytail atau kunci rendah yang lebih santai tapi tetap kelihatan rapi. Secondly, ganti ikat rambut kamu ke bahan kain atau scrunchie. Hindari pakai karet gelang atau ikat rambut yang ada bagian logamnya karena itu musuh utama yang bikin batang rambut gampang patah. And thirdly, variasikan posisi ikatan rambut kamu. Jangan ikat di titik yang sama setiap hari biar rambut kamu punya waktu buat napas dan gak stres di satu area aja. Yuk, supaya mudah, mulai sekarang lebih sayang sama rambut kamu biar tetap kuat dan berkilau. Langsung cobain gaya rambut baru kamu hari ini ya.
3: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: too.
1: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
2: Kepala pun udah kerja lagi, Salfriadi.

0: kangen.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, pernah nggak sih kamu sadar kalau suasana Idul Adha itu punya vibes yang beda? Setelah salat Id, biasanya warga langsung kumpul di masjid atau musola buat bantu proses kurban. Nah, pas you pick a point ya, dari kebiasaan masyarakat di banyak daerah, tradisi ini tuh bukan cuma soal penyembelihan hewan, tapi juga soal gotong royong. Ada yang motong daging, ada yang nimbang, bungkusin sampai nganter ke rumah warga. Dari sini kelihatan kan kalau Idul Adha itu bukan sekedar hari raya, tapi juga momen yang bikin warga makin kompak dan saling peduli dong pastinya.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, kalau Idul Adha biasanya menu di rumah kamu apa nih? Sate, gulai, atau rendang? Nah, you pick up ini ya, dari artikel Basnas tentang penyimpanan daging kurban, ternyata sebelum dimasak, daging perlu disimpan dengan cara yang benar biar kualitasnya tetap terjaga. Setelah itu, kamu bisa olah ya jadi menu yang lebih variatif, mulai dari beef rice ball, daging lada hitam, sop iga, kebab homemade, sampai tongseng tanpa santan. Jadi, daging kurban itu nggak harus ya selalu berakhir jadi sate. Asal pengolahannya tepat, menu Idul Adha bisa naik level nih dan tetap cocok buat makan bareng keluarga.
1: Number 3.
2: Sebagai muda, tahu nggak sih kalau you pick a point dari Chiania Society of Australia, Chianina ini dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar di dunia. Nah, ras ini tuh berasal dari Italia dan punya ciri tubuh tinggi, besar, serta warna tubuh cenderung putih. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Donetto. Bantengnya Chianina yang beratnya dilaporkan mencapai lebih dari 1,7 ton. Jadi, kalau kamu suka lihat sapi jumbo jelang Idul Adha, ras Chianina ini bisa jadi contoh ekstrim betapa besarnya ukuran sapi di dunia peternakan. Tapi untuk kurban, tetap yang utama bukan raksasa atau mahalnya, melainkan hewan kurban itu harus sehat dan memenuhi syaratnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: We're going.
1: Yet another song. Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin
5: Kalimaya Baskara on the phone.
6: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Oh my god, udah siang aja gitu kan. Gak tau kenapa hari Senin terasa sangat amat lama, tapi gak apa-apa walaupun bumi berputarnya lama, at least aku masih tetap nemenin kamu di program Request 12 sampai nanti jam 2 siang. Kita bakal update info-info gitu kan, musisi manca Indo pastinya. Dan juga buat kamu yang pengen request lagu, sabi banget ya. Sebaya mudah caranya gampang banget, kalau mau request lagu langsung aja di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Dan jangan lupa juga buat gabungan Jujurly, karena habis ini aku bakal share ya Jujurly-nya tentang apa.

0: Eh, kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah, enggak, udah biasa. Iyalah, gak bosen. Kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tune.

0: 102.1, your friendly hit station.
1: Remember when life give you lemons, just make lemonade. Atau mungkin kalau kamu gak suka lemonade, ya udahlah bikin aja jadi jajanan apa gitu yang ada rasa-rasa citrusnya sebaya muda. Intinya jangan dibikin pusing gitu kan. Kayak lagunya Novia Bahmit yang judulnya Get It Wrong gitu. Jadi kayak ya udahlah biarin aja orang tuh nilai kita kayak gimana. Yang penting gitu kan, kita gak kayak yang mereka omongin. Anyways, ngomongin soal bisik-bisik belakang di sebaya muda, tenang, hari ini aku gak akan ngebisikin kamu di belakang, tapi aku bakal bisikin kamu di depan di program Jujurly. Pastinya aku udah share Jujurly hari ini. Ini sih sebenarnya relate banget buat cewek, atau mungkin buat kamu cowok-cowok yang punya rambut gondrong gitu kan, itu juga bakal relate banget. Nah, jangan lupa juga buat request lagu gitu kan, karena abis ini aku punya info menarik gitu kan dari Erul yang katanya si tampil dengan jatuh cinta kebagian jatuhnya aja. Nah, kira-kira sejatuh apa sih Erul di lagu terbarunya?

0: Kenapa?
1: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu nggak ya? Nanti aku bantu juga kok.
0: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
1: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah, pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kamu ngerasa patah hati tapi kamu di satu sisi ngerasa aman juga. Nah, maksudnya gimana tuh patah hati tapi aman? Mungkin kamu udah move on duluan kali, kayak lagunya Rule gitu kan, yang baru aja gitu kan, keluar dari patah hati yang aman gitu kan, dari lagu terbarunya JB Don't Cry. By the way, kalau kata Creative Dixie, lagu JB Don't Cry ini bagian dari album terbarunya yang judulnya Kicking My Feet and Scream Part 2 yang bakal dirilis bulan depan, which is bulan Juni, awal bulan banget. Jadi kalau ngomongin lagu JB Don't Cry ini, lagunya tuh kayak nuansa synth tahun 80-an yang glossy, liriknya sih katanya bakal lebih berat ya, dan juga temanya tuh tentang jatuh cinta tapi capek gitu. Ya terserah kamu deh, jatuh cinta sama cowok bingung, cewek bingung, jatuh cinta sama cewek level-levelan, cowok level-levelan, pokoknya di mana kamu tuh jatuh cinta tapi rasa cinta ini bikin kamu capek. Kalau ngomongin musikalnya, lagu ini tuh awalnya sih cuman diisi synth sama vokalnya Rule gitu kan, terus ada gitar, nanti ada juga vokal latar yang samar. Ya tahun 80-an lah, kayak ala disco-disco gimana gitu. Nah sebenarnya JB Don't Cry sendiri sih itu lanjutan dari lagu sebelumnya Hate Myself dan Don't Say That. Jadi kalau kamu gimana? Apakah sudah menangiskah kamu karena manusia bingung itu sebaya muda?

Mulai langkah kamu dengan cara yang gampang banget, buka HP terus kamu ketik di 0822622321, cek keluar deh nanti Kalimaya Baskara FM, kamu start your day dengan request lagu favorit kamu ya sebaya muda, atau kamu buka di TikTok karena aku lagi live TikTok nih di @kalimaya_malang, no gimmick, emang beneran lagi live gitu kan, karena banyak banget gitu ya.

ngira bahwa live TikToknya Kalimaya Baskara FM tuh gimmick kayak bohong-bohongan. Kayak kataku, ngapain bohong-bohongan live TikTok? Anyways nih, aku bakal bacain request juga ya sebenernya. Udah-udah cukup banyak requestan yang masuk. Jadi tadi kamu ada request lagu For Revenge yang Serana. Terus juga kamu request lagu dari Billie Eilish, Wildflower. Terus ada Kesha Limbo. Terus ada Gracie Abrams, I Miss You, I'm Sorry. Next ada Yovie Widianto featuring sama Andi Rianto yang Salahi Aku Jatuh Cinta Lagi. Terus juga Man Child sama Driver License. So buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja gercepin di 0822-622-0021. Dan dengerin aku di Noise, sonora.id atau di Radio Garden ya.

0: bosen banget sebenarnya Bunda kalau liburannya ke Bandung, ke Jogja, ke Malang gitu kan. Itu adalah kota-kota dengan 1001 wacana sama circle kamu. Jadi buat kamu nih yang gak pengen wacana, kayaknya harus jalan-jalan ke luar negeri ya. Tapi bingung nih kalau jalan-jalan ke luar negeri gimana ya. Tenang-tenang, sini aku kasih infonya sebenarnya Bunda, terutama gitu kan, buat kamu yang pengen liburan bebas drama, tinggal kepoin Tourism Service Centers by Jawa Timur Park Group. Healing otak yang pengen refreshing, mau cari hotel theme park, terus abis itu wisata alam, transportasi dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap shock tipis-tipis gitu, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park, mulai dari paket bundling 1979 social hotel spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada juga paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pax, sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pax. Nah, hotel plus theme park, tinggal pilih deh sesuka hati kamu. FYI ada juga nih penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Buat lokasinya, strategis banget, gak jauh-jauh kok. Ada di Main Gate Jawa Timur Park 3 di area bawah jembatan layang. Buat info lebih lanjut, klik aja jtp.id atau follow IG dan TikTok at Jawa Timur Park Group. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
1: Cheer up! It's time to listen Request 12. Here's your dancing.

0: your day kali Maya sekarang.
1: Siap-siap jadi pemuda yang sangat amat sibuk dan berilmu. Sebagai muda asik apaan lagi pemuda sibuk dan berilmu? Iyalah, kamu dapat ilmu yang jos-jis banget. Soalnya Kementerian Tenaga Kerja baru aja ngebagiin tata cara pendaftaran program pelatihan vokasi nasional 2026 tahap 2 lewat portal Siap Kerja dan Skill Hub Kemnaker. Dan ini tuh kayak startnya dari tanggal 9 Juni 2026. FYI, kalau katanya Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Pak Darmawansyah bilang, sistem pendaftarannya tuh bakal keintegrasi, transparan, dan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi kayak kita bisa dari mana aja dan kapan aja. Semua proses pendaftarannya itu didesain biar lebih gampang diakses, transparan. Jadi kayak kita nih sebagai peserta cuman ikutin aja alur dari Siap Kerja dan Skill Hub Kemnaker, mulai dari ngebikin akun, asesmen, sampai lain-lainnya. Kalau katanya Pak Darmawansyah, nah buat step pendaftarannya ya, pertama peserta tuh harus masuk ke dalam laman resmi Skill Hub di skillhub.kemnaker.go.id. Terus kamu klik tombol masuk, ntar diarahin deh ke laman Siap Kerja. Nah kalau kamu udah punya akun, nanti bakal masukin username, terus password, klik masuk. Abis itu kamu klik daftar sekarang. Nah jangan lupa isi data diri sesuai dengan identitas kamu, mulai dari email, nomor HP, password. Kalau udah selesai ngedaftar akun gitu kan, nanti kamu wajib login lagi gitu buat ngelengkapin profil Siap Kerja. Nah nanti kamu tinggal klik menu aktivitas gitu kan. Nah pilih assessment. Terus abis itu kamu tinggal isi di assessment perkenalan diri, terus juga potensi diri. Kayak namanya bahasa kewalnya tuh self potential inventory atau ESPI. Nah nanti buat assessment perkenalan diri ini tujuannya buat ngidentifikasi minat kamu tuh kecenderungannya di mana gitu kan. Nah kalau bilang negara jahat sih kayaknya kamu yang jahat sebaya muda, atau gak gitu kamu yang kurang info. Bayangin negara udah kayak milih-milih, oh ini nih yang cocok nih kerjaannya buat nih anak gitu kan. Wah keren apa, kurang keren apa lagi sebaya muda. Jadi nanti bakal cocok gitu kan jenis pelatihan vokasional yang sesuai sama minat bakatnya kamu. Nah jadi selain itu kita sebagai peserta juga bisa milih program pelatihan yang disuka gitu lewat Skill Hub sesuai jadwal pendaftaran. Nanti siapa peserta gitu kan bisa milih 3 program kejuruan dalam satu balai pelatihan yang sama. Gimana? Udah siap belum menjadi remaja berproduktivitas bersama negara Indonesia?

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: By the way, kamu udah nyoba instan gak sih sebaya muda? Jadi aku kayak awal-awal waktu tahu ada fitur instan di Instagram ya, aku kira tuh teman aku tuh kayak ngepapin ke aku gitu kan, pap secara personal in DM. Tapi ternyata aku kegeeran, oh ternyata ini kayak fitur baru IG. Terus aku barusan banget mencoba untuk main si instan, ternyata tidak menyenangkan ya, lebih seru nontonin story orang gitu. Karena mungkin instan itu emang kayak dia sekali jepret langsung di-upload. Nah, kalau kamu gimana nih? Udah nyobain main instan belum sebaya muda? Dan kamu apakah tim yang akan update di instan atau bakal update di story atau dua-duanya? Coba dong kasih tahu aku barengan sama lagunya Billie Eilish, Wildflower.

Jangan diem-diem aja, gabungan yuk di WhatsApp Radio Kalimaya Baskara di 0822-622-0021, Instagram, X, dan TikTok @kalimaya_malang. Shh, kamu juga bisa dengerin radio jagoanmu ini via Radio Garden dan website sonora.id. So, stay tune!

0: Improve Your Day kali Maya Baskara.
1: Mas ini 102,1 sebel muda. Tapi kalau ngomongin soal di Hollywood ya, selain dengan ikonik tulisan Hollywoodnya, Hollywood juga punya yang namanya Hollywood Walk of Fame. Jadi itu kayak di jalan-jalan gitu ada kayak tekel bentukan bintang. Nah itu tuh ada nama-nama musisi-musisi, entah itu aktor, aktris, penyanyi gitu kan, yang apa ya, berpengaruh di setiap tahunnya gitu, dan nggak semuanya tuh bisa namanya ada di situ sebel muda. Nah kalau ngomongin soal si Hollywood Walk of Fame kali ini datang dari Miley Cyrus gitu kan, yang baru aja nerima bintangnya dia gitu kan di Hollywood Walk of Fame dari Jumat tanggal 22 Mei kemarin gitu. Kalau katanya si penyanyi Flowers ini, dia tuh udah ngedapetin bintang ke 2845. Bayangin, bukan cuma satu, 10, enggak, 2000 sebaya muda yang ada di Hollywood Boulevard gitu. Jadi dengan barengan sama peresmian acara ini, itu juga didatengin sama Anya Taylor-Joy gitu kan, terus juga desainer Donatella Versace dan lain-lainnya. Nah kalau ngomongin gelar ini, gimana sih caranya biar bisa nama kamu terpampang di sana?

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri, bilang bos. Gas, join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.

0: 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Masih di 102,1. Jadi buat kamu nih yang bertanya-tanya, emang gimana caranya biar nama aku tuh bisa ada di Hollywood Walk of Fame? Ya jadi caranya ya gampang banget. Kamu harus berprestasi di dunia Hollywood sana gitu kan. Entah kamu dapat Grammy kek, apa dapat Oscar kek gitu. Karena kalau di siapa namanya, si Hannah Montana ini alias si Miley Cyrus ini, dia tuh karena udah banyak banget ngoleksi Grammy, terus juga udah ngemecahin 8 rekor dunia Guinness World of Record gitu, terus banyak lah. Jadi that's why dia tuh kayak ngedapetin si Hollywood Walk of Fame. Nah ini tuh kayak macam-macam, dan ada yang spesial nih sebaya muda. Kalau kamu tahu petinju Muhammad Ali gitu kan, dia tuh namanya ditulis juga kan di Hollywood Walk of Fame, tapi gak ditaruh di jalan gitu, dia ditempel di dinding. Nah kalau buat kamu gimana, ada gak sih fun fact yang kamu tahu tentang di Hollywood Walk of Fame? Coba dong kasih tahu aku di 0822 622 3021.

0: Ya ampun, revisi terus. Ini maunya kayak gimana sih biar di SCC? Tenang-tenang, supaya mudah buat kamu ya. Yang kamu revisi-revisi terus, waktunya kamu unjuk skill kamu yang anti-revisi. Soalnya, ide kreatif kamu ini bakal jadi perjalanan di pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan dalam rangka HUT ke-45. Ada kompetisi yang super seru buat kalian semua, yaitu Tirta Kanjuruhan Creative Movement 2026. Mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai lomba video AI yang bebas sekreatif mungkin. Jadi otak kamu tuh kayak gak perlu mode hemat, gak perlu takut gitu kan buat direvisi-revisi lagi. Langsung gas full kreativitas. Dan siap-siap ya, buat total hadiahnya itu puluhan juta rupiah. Auto bikin kamu jadi makin semangat dan naik level. Dan bukan cuma itu aja ya, karya terbaik juga berkesempatan buat dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas buat lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. So buat kamu nih, daripada karya yang cuma masuk ke FYP di medsos aja tapi gak punya impact nyata, jangan cuma masuk wishlist. Daftarin aja dari tanggal 13 sampai 30 Mei 2026 buat WNI maksimal umur 30 tahun. Kamu mau jalan sendiri oke, atau ngajak bestie satu circle kamu? Maksimal 3 orang ya. Gasken deh. More info, follow aja Instagram @perumdatirtakanjuruhan atau kepoin hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. And be the game changers, break the limits, and start winning.
1: Asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bemuda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune.

0: 5'9" brown eyes.
1: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune. Perfect Daily Kalimaya Baskara.
2: Waktunya Jujurly nyapa kamu sebaya muda. Halo, halo. Gimana, apakah kamu masih hidup sebaya muda? Iya dong, tentu dong harus tetap hidup ya. Sampai nanti aku bakal nemenin kamu di program Jujurly. Dan seperti biasa Jujurly-nya tuh isinya tentang pertanyaan-pertanyaan random sih. Kalau kamu mungkin cowok yang rambutnya gondrong akan relate banget. Dan kalau cewek-cewek pasti dijamin relate banget gitu. Karena kan ada beberapa orang yang suka dengan rambut curly-curly gitu kan. Entah dengan sea curl atau curly mermaid dan lain sebagainya. Kamu tuh tim yang nge-curly rambut kamu tuh pakai jedai atau pakai roll rambut gitu. Karena kalau aku sendiri gak usah ditanya deh, punya apa, punya semua. Jedai aku punya, segala macam jenis jedai aku ada. Terus juga roll juga ada. Dari yang roll kecil-kecil sampai roll yang jumbo banget aku juga punya nih sebaya muda. Sampai roll yang kayak bisa dibawa kemana-mana aku juga ada gitu. Nah kalau dari kamu nih, dari Sofi, dia bilang, aku tim yang dicatok aja gak sih Div? Iya sih, tapi catok gak masuk ke dalam pilihannya, Sof. Ah, yang bener aja nih, Sofi. Terus kalau katanya Tiara, aku lebih suka rambut lurus. Boleh. Terus katanya Fatmawati, dia lebih suka rambutnya di roll. Nah, tapi kalau di roll tuh kayak harus ada effortnya gitu loh. Kenapa? Karena dia tuh kayak jarang bisa langsung ceket kan. Jadi kayak harus pakai bobby pin lagi buat ngeceketin roller rambutnya kamu. Terus kalau katanya Zuna, dia bilang, aku lebih suka dijedai sih, lebih ringkas. Setuju. Karena emang jedai itu kayak langsung digulung-gulung, diikat, langsung dia bisa ngecurly rambut gitu. Tapi kalau kamu benar ya ngecurly-nya, apa kalau ngejedainya benar? Soalnya kalau salah teknik ngejedainya, rambutnya malah jadi ngembang. Terus dari Cantika, dia bilang jedai. Devana jedai. Terus juga dari Putri, aku tim jedai. Nanda juga tim jedai. Siva jedai. Terus dari siapa lagi nih? Nisa jedai. Terus gak ada yang cowok ya? Mungkin kalian rambutnya gak gondrong kali ya, yang cowok-cowok jadinya kurang relate sama ini semua. Oke, kita akan cari lagi. Dari Jenny jedai juga. Kayaknya kalian tim jedai daripada tim roll rambut ya sebaya muda. Kalau aku sih dicatok dulu. Aku kalau mau ngekerin rambut itu kayak harus ada banyak prosesinya. Start dari ngelurusin rambut dulu. Jadi bener-bener aku catok mateng lurus. Abis itu baru catok mateng buat curly. Abis di curly aku bakal ngeroll bagian poni doang. Abis itu udah deh dijedai. Jadi kayak semua metode bakal aku lakukan gitu. Kenapa? Karena rambut aku tipikal yang gampang loss gitu kan. Jadi makanya semua metode cara akan aku lakukan untuk bisa mempertahankan curly rambutnya. So kalau kamu gimana? Lebih suka nge-curly hasilnya dari roll rambut atau curly-nya jedai? Coba dong kasih tahu aku ya sebaya muda.

Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi Golden Member Grup Kejora alias Kelompok Jomblo Ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

On the Sparrow. Next ada juga kamu Raisa Anggiani, Gemercik Asmara, terus Mahalini, Kemarilah Tenang, sama Gia Indrawari, Seribu Kali. Dan yang mau request boleh banget amanin playlist kamu ya. Sebaya muda, by the way, ngomongin Ed Sheeran, kali ini berita dar-dar-dor dari Ed Sheeran yang resmi ninggalin Warner Music setelah 15 tahun kerja bareng gitu. Jadi Ed Sheeran ini kayak dari awal emang dia debut jadi musisi gitu kan, ada di Warner Music ini, jadi Warner Music cabang Inggris gitu kan. Jadi kalau ngomongin keputusan berat ini langsung diumumin sama Ed Sheeran lewat pernyataan resmi di sosial medianya dia gitu kan. Dia bilang kalau pihak Warner Music juga udah nge-confirm kabar perpisahan ini. Jadi Ed Sheeran nugesin kalau konfirmasi kabar perpisahan ini itu kayak murni karena perubahan prioritas gitu. Karena kan orang kan emang ya kayak makin dewasa prioritasnya makin beda sebaya muda.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Waktunya dapat info yang paling up to date lagi nih sebaya muda. Siapa di sini yang udah enggak sabar sama Piala Dunia dan negara mana yang jadi favoritnya kamu? Kalau aku sih jujur, negara yang menang Piala Dunia adalah negara favoritnya aku gitu. Karena terakhir sih megang Inggris ya tahun lalu, tapi Inggris enggak sampai menang gitu kan. Jadi ya udah sekarang memutuskan siapa yang menang Piala Dunia, berarti dia adalah negara jagoanku. By the way, kalau ngomongin soal Piala Dunia ya sebaya muda, kali ini Antara News tuh bilang kalau Stadion Azteca yang ada di Coyoacán di Santa Ursula, Coapa, Mexico City itu bakal jadi arena buat pembukaan Piala Dunia 2026 gitu. Jadi Piala Dunia tahun ini ada di Amerika, Kanada, sama Meksiko. Nah, kalau ngomongin si landmark olahraga paling terkenal di ibu kota Meksiko ini bakal jadi openingnya dari Piala Dunia tahun ini gitu kan. Dan habis itu bakal ada Meksiko ngelawan sama Afrika Selatan di grup A tanggal 12 Juni jam 2 waktu Indonesia bagian barat, jam 2 dini hari ya. FYI, stadion itu udah jadi ketiga kalinya gitu kan buat ngebuka Piala Dunia gitu, karena terakhir di tahun 1970, terus habis itu di tahun 1986 itu juga sama nih di Mexico City. Dan gak cuman jadi laga opening aja, bakal ada dua sesi sebelumnya, yaitu stadion di Azteca ini juga jadi laga final yang bakal jadi saksi bisu gitu kan. Waktu tahun 1970 pas itu lagi zamannya Pele gitu kan di Piala Dunia sebagai muda. Nah, kalau di tahun 1986 stadion ini kayak menyaksikan Maradona ngangkat trofi Piala Dunia satu-satunya yang pernah dimenangin dan ngalahin Jerman Barat 3-2 waktu di babak final. Dan buat kapasitasnya sih ada di 83.000 penonton gitu kan. Jadi stadion ini tuh dibuka dari tahun 1966. Udah gimana, Ma? Udah dengar belum lagu-lagu buat soundtrack Piala Dunia tahun ini? Mana yang jadi favorit kamu? Kalau aku sih masih dipegang sama lagunya Goals-nya Lisa ya. Kalau kamu yang mana nih sebaya muda?

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu nggak habis-habis. Mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: Special beat sekali Maya Baskara.
1: Ada juga requestan dari kamu sebaya muda Afgan Misteri Dunia, udah aku masukin ke playlist. Jadi langsung aja amanin playlist kamu secepat mungkin. And next nih, info permusikan datang dari Norwegia gitu kan. Jadi buat kamu yang suka sama Kygo, baru aja ngerilis lagu Heaven on Your Mind di tanggal 22 Mei kemarin. By the way, lagu itu jadi collab barengan sama Dan Temninski. Dan juga ini tuh kayak jadi tribute buat Avicii gitu loh sebaya muda. Apalagi kalau ngomongin dunia EDM gitu kan, Avicii itu salah satu produser dan juga DJ yang terkenal banget gitu. Dan Kygo tuh juga bilang kalau dia tuh kayak gak pernah nyembunyiin kekagumannya sama si Avicii, karena si Kygo itu tuh fans beratnya Avicii gitu loh. Bahkan waktu dengar kabar meninggalnya Avicii di tahun 2018, Kygo tuh sempet menghentikan penampilannya di Coachella buat ngasih penghormatan khusus. Jadi kalau dengar lagu Heaven on Your Mind ini, kamu udah dengerin belum sebaya muda?

Buat kamu yang masih insecure soal info dan lagu dari musisi hits, gas, dengerin Request 12 di Radio Kalimaya Baskara. Auto gacor!

0: with Love Love, Kalimaya Baskara.
1: Jujur ya, di tahun 2026 ini ada kosakata baru, yaitu orang bingung. Entah itu cowok bingung atau cewek bingung, pasti di ex kamu kayak selamat dari hubungan cowok atau cewek bingung, tapi gak selamat dari situationship. Sama aja, bohong gitu kan. Kayak hubungan yang bingung dan situationship itu sama-sama di mana hubungan yang gak jelas ya sebaya muda. Apalagi sekarang tuh kayak ngomongin soal percintaannya macem-macem bahasanya. Mulai dari temen level-levelan lah, situationship lah, kakak adek zone lah, apalah. Kayak ya intinya bahwa kamu gak bisa sama dia gitu kan. Karena kalian berdua tidak saling memperjuangkan. Udah intinya begitu aja gitu. Tapi buat kamu yang ada di momen situationship gitu, entah dalam situasi apapun kamu, kayaknya bakal dirayain sama lagunya Oslo Ibrahim gitu kan. Kenapa? Soalnya duta si galau ini ya, duta pergalauan Gen Z ini balik lagi dengan lagu terbarunya gitu, dengan lagunya judul People's on the Side. Jadi cerita ini tentang sisi lain hubungan situationship gitu kan, yang masih berusaha buat diromantisasi sama si Oslo Ibrahim gini. Ya dengan ciri khas melodinya yang melankolis, kali ini Oslo ngajak kita sebagai pendengar buat ngerasain bahwa masih ada harapan kok di situationship. Nah, kalau Oslo Ibrahim masih ada harapan di situationship-nya, apakah situationship kamu juga masih ada harapan?

0: 105 ya sekarang.
1: Ya, sebenarnya udah gak kerasa, ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program Request 12. So, thank you so much udah request-request lagu, udah ngamanin playlist kamu. Ketemu lagi sama aku di program Request 12 lainnya yang bakal nemenin kamu everyday dari jam 12 sampai jam 2 siang. Dari kamu makan siang, bingung scrolling mau makan siang apa, sampai gitu ya harus balik lagi ke kubikel kamu yang sempit itu. It's okay, aku bakal nemenin kamu terus. Jadi jangan kemana-mana, karena nanti jam 4 sore bakal ada aku di OM. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits

Mau tahu resep bikin baper orang tersayang? Kirim aja lagu dan salam spesial buat mereka via WA Call Radio Kalimaya Baskara. Auto bikin klepek-klepek deh.

0: Berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
1: Bang, gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan kalimaya Baskara.

0: music station.
1: The most explosive.
2: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
3: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebenarnya muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Adios Bae Muda, pejuang tusuk sate, selamat Idul Adha. Semoga ibadah kita diterima, hidup makin berkah, dan skill bakar sate hari ini gak cuma modal pede, tapi beneran matang merata ya.
1: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
2: Wih, seru banget sih lihat HP-nya. Pasti lagi kepoin flash sale ya.
3: Enggak, ini loh, aku tuh mau ngadain workshop sama anak organisasi. Tapi tuh pengen yang impactful gitu, dan pastinya bermanfaat banget. Ada ide enggak?
2: Pas banget nih, aku tadi pagi lagi baca artikel yang bagus dan inspiratif banget.
3: Wah, apaan-apaan? Spill dong!
2: Jadi gini, ternyata ada penelitian di Amerika Serikat yang berhasil ngebuktiin kalau menulis itu ngurangin rasa takut dan meningkatkan kualitas hidup buat pasien kanker loh. So, gimana kalau kita bikin workshop literasi buat mereka?
3: Bener-bener jodoh banget deh ide sama tema kamu. Gini dong, jadi teman. Kan aku jadi semangat buat traktirin kamu semangkok mie ayam.
2: Dua porsi boleh ya?
3: Sikat.
2: Wah, ternyata nulis bisa jadi refleksi pasien kanker ya, Sebaya Muda. Yuk, bantu pasien kanker untuk terus semangat menulis dan memajukan literasi Indonesia. Kita pasti bisa.
4: Stay real. Stay music.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
5: Sebaya Muda, punya motor warna Dove atau Matte emang bikin kelihatan makin keren dan mewah ya. Tapi kalau salah perawatan, catnya malah bisa jadi mengkilap aneh atau bahkan bercak-bercak putih loh. Biar motor kesayangan kamu tetap estetik nih, Ines ada tips simple dari Astra Honda buat ngerawat cat Dove. First, jangan pakai sabun cuci motor sembarangan. Pilih sabun yang punya pH netral dan gak mengandung bahan penggilap atau wax. Sabun yang mengandung wax justru bisa bikin permukaan Dove kamu jadi kelihatan berminyak dan gak rata. Secondly, pakai lap microfiber yang bersih dan lembut. Hindari pakai spons kasar atau kanebo yang udah kotor, karena gesekan sekecil apapun bisa bikin goresan halus yang permanen di bodi motor kamu loh. And thirdly, segera cuci kalau kena air hujan atau noda minyak. Jangan dibiarin kering sendiri, karena mineral dari air hujan bisa bikin water spot atau jamur yang susah banget hilang di permukaan cat. Yuk Sebaya Muda, lebih teliti lagi ngerat motornya biar tertampil gagah di jalan. Cek bodi motor kamu sekarang, udah bersih belum?
6: Birthday Starduit Kalimaya Baskara.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Duh, kalian ngerasa nggak sih kalau hidup tuh ngebosenin, gini-gini aja?
2: Iya sih, coba aja ya hidup kita ada soundtracknya, pasti seru.
3: Mau hidup kamu lebih berwarna? Dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar hidup kamu ada cerita dan soundtracknya.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

0: on.
1: Kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

bisa ya healing? Bisa dong, dengerin Radio Kalimaya sekarang.

0: Bintang 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, pernah gak sih kamu sadar kalau suasana Idul Adha itu punya vibes yang beda? Setelah salat Id, biasanya warga langsung kumpul di masjid atau musola buat bantu proses kurban. Nah, pas UPK Point ya, dari kebiasaan masyarakat di banyak daerah, tradisi ini tuh bukan cuma soal penyembelihan hewan, tapi juga soal gotong royong. Ada yang motong daging, ada yang nimbang, bungkusin sampai nganter ke rumah warga. Dari sini kelihatan kan kalau Idul Adha itu bukan sekedar hari raya, tapi juga momen yang bikin warga makin kompak dan saling peduli dong pastinya.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, kalau Idul Adha biasanya menu di rumah kamu apa nih? Sate, gulai, atau rendang? Nah, yuk kepo ini ya, dari artikel Basnas tentang penyimpanan daging kurban, ternyata sebelum dimasak, daging perlu disimpan dengan cara yang benar biar kualitasnya tetap terjaga. Setelah itu, kamu bisa olah ya jadi menu yang lebih variatif, mulai dari beef rice ball, daging lada hitam, sop iga, kebab homemade, sampai tongseng tanpa santan. Jadi, daging kurban itu nggak harus ya selalu berakhir jadi sate. Asal pengolahannya tepat, menu Idul Adha bisa naik level nih dan tetap cocok buat makan bareng keluarga.
1: Number 3.
2: Sebagai muda tahu nggak sih kalau UPK Point dari Chania Society of Australia, Chianina ini dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar di dunia. Nah, ras ini tuh berasal dari Italia dan punya ciri tubuh tinggi, besar, serta warna tubuh cenderung putih. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Donetto. Bantengnya Chianina yang beratnya dilaporkan mencapai lebih dari 1,7 ton. Jadi, kalau kamu suka lihat sapi jumbo jelang Idul Adha, ras Chianina ini bisa jadi contoh ekstrim betapa besarnya ukuran sapi di dunia peternakan. Tapi untuk kurban, tetap yang utama bukan raksasa atau mahalnya, melainkan hewan kurban itu harus sehat dan memenuhi syaratnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

juga. Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: The most explosive.
1: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

3. Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PDDikti-nya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih? Wofford Girls Medicine Beer.

0: kasih.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
2: Sebagai muda, sering gak sih ngerasa kesel karena kabel alat elektronik di rumah tiba-tiba putus digigit tikus? Selain bikin barang rusak, ini juga bahaya banget karena bisa memicu korsleting listrik loh. Gak mau kan hal itu terjadi lagi? Nih, Ines ada tips ampuh dari detik.com biar kabel di rumah kamu aman dari gangguan tikus. First, bungkus kabel dengan pelindung. Sebagai muda bisa pakai selongsong kabel atau spiral wrap yang banyak keras. Jadi tikus bakalan susah buat gigit sampai ke bagian dalamnya. Secondly, oleskan aroma yang nggak disukai tikus. Tikus nih benci banget sama bau menyengat kayak minyak peppermint atau bubuk lada. Cukup oleskan dikit di area sekitar kabel biar tikus ogah dekat-dekat. And thirdly, jaga kebersihan area kabel. Jangan biarin kabel numpuk di tempat yang kotor atau yang berdebu. Karena tikus suka banget sembunyi di sela-sela tumpukan barang yang berantakan. Yuk, semuanya muda lebih teliti lagi cek instalasi kabel di rumah demi keamanan dan kenyamanan bersama. Buruan cek kolang meja kamu sekarang ya.
3: Into music.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, pernah gak sih kamu sadar kalau suasana Idul Adha itu punya vibes yang beda? Setelah salat Id, biasanya warga langsung kumpul di masjid atau musola buat bantu proses kurban. Nah, pas UPK point ya, dari kebiasaan masyarakat di banyak daerah, tradisi ini tuh bukan cuma soal penyembelihan hewan, tapi juga soal gotong royong. Ada yang motong daging, ada yang nimbang, bungkusin sampai nganter ke rumah warga. Dari sini kelihatan kan kalau Idul Adha itu bukan sekedar hari raya, tapi juga momen yang bikin warga makin kompak dan saling peduli dong pastinya.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, kalau Idul Adha biasanya menu di rumah kamu apa nih? Sate, gulai, atau rendang? Nah, yupi kepo ini ya, dari artikel Basnas tentang penyimpanan daging kurban, ternyata sebelum dimasak, daging perlu disimpan dengan cara yang benar biar kualitasnya tetap terjaga. Setelah itu, kamu bisa olah ya jadi menu yang lebih variatif, mulai dari beef rice ball, daging lada hitam, sop iga, kebab homemade, sampai tongseng tanpa santan. Jadi, daging kurban itu nggak harus ya selalu berakhir jadi sate. Asal pengolahannya tepat, menu Idul Adha bisa naik level nih dan tetap cocok buat makan bareng keluarga.
1: Number 3.
2: Sebagai muda tahu nggak sih kalau UPK Point dari Chania Society of Australia, Chianina ini dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar di dunia. Nah, ras ini tuh berasal dari Italia dan punya ciri tubuh tinggi, besar, serta warna tubuh cenderung putih. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Donetto. Bantengnya Chianina yang beratnya dilaporkan mencapai lebih dari 1,7 ton. Jadi, kalau kamu suka lihat sapi jumbo jelang Idul Adha, ras Chianina ini bisa jadi contoh ekstrim betapa besarnya ukuran sapi di dunia peternakan. Tapi untuk kurban, tetap yang utama bukan raksasa atau mahalnya, melainkan hewan kurban itu harus sehat dan memenuhi syaratnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM,

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Tahu nggak sih, sekarang tuh banyak banget penipuan tahu.
5: Iya, serem banget jujur. Kemarin mama aku hampir ketipu. Ada orang yang ngaku-ngaku jadi orang bank gitu. Terus dia ngirim link gitu deh.
4: Serem banget. Terus gimana?
5: Ya untungnya aku lihat. Jadi langsung aku kasih tahu deh ke mamaku kalau itu penipuan.
4: Hati-hati ya sebaya muda, sekarang tuh semuanya serba gampang. Gampang cari info, gampang komunikasi, tapi gampang ditipu juga. Makanya kamu perlu ekstra hati-hati, biar gak gampang ditipu. Nih, aku ada amunisi buat kamu, dengerin Diary of Life setiap hari Senin di jam 4 sampai jam 6 sore, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Son of your day, Kalimaya Baskara.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Bareng lagi nih sama Fai di sini yang bakal nemenin sore kamu dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti. Gimana nih hari Seninnya? Kalau biasanya aku tuh hari Senin hektik banget ya. Cuma kok kayaknya di akhir bulan ini tuh lebih santai gitu ya. Cuma tetap aja mau santai mau hektik, tetapnya kita tuh harus nuangin rasa kita sehari tuh ada ngerasain apa aja gitu. Biasanya kan di buku diary. Dan pas banget nih sama program kita sore hari ini, yaitu Diaries of Life, di mana isinya tuh tentang hidup kamu, hidup pasangan kamu, hidup orang tua, hidup siapapun itu, orang terdekat kamu. Bisa kita curhatin nih bareng-bareng di sini. Langsung aja deh gabungan sama aku dulu di WhatsApp kita di 0822-622-0021, atau langsung aja join TikTok kita di @kalimaya_malang.

Sore-sore gini rasanya tuh kayak overthinkingin masalah pertemanan gitu ya kalau aku. Soalnya aku tuh ngerasa teman aku nih ada yang pengen jadi spotlight terus gitu. Aku sebel banget karena kayak kenapa sih lu pengen banget jadi spotlight? Kan kayak nggak cuma kamu gitu loh di sini tuh anggotanya. Kayak misalkan kita temenan nih bertiga, tapi si satu orang itu tuh pengennya kayak yang paling-paling gitu, si paling pengennya si paling banget, padahal kan kita juga punya updatean cerita gitu ya. Cuman tiap kita cerita tuh disambunginnya sama cerita dia terus gitu. Kayak aku tuh kesel nih, orang kenapa gitu ya, apa nggak pernah didengerin nih sama pasangannya, atau emang nggak punya pasangan atau gimana? Sebenarnya aku bingung juga nanggepin teman aku yang punya kepribadian kayak gini. Kayak sebenarnya apa nih kalau misalkan dalam bidang kedokteran gitu, apakah pernah diteliti? Kamu pernah nggak sebagai muda ngerasain punya temen yang selalu nyari spotlight gitu?

Gak ada yang lebih sedih dari live after breakup, apalagi kalau gak ditemenin sama Radio Kalimaya Baskara, obat patah hati. Ya cuman Radio Kalimaya Baskara.

0: sorcerers as I know in my life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop, and I looked at her.
2: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
3: Ngomongin soal pertemanan tadi yang selalu pengen jadi spotlight. Nah, kalau sebagai muda sendiri nih, pernah gak sih ngerasain temen yang kayak gitu? Dan kalau yang aku abis kepoin ya di alodoktor.com, kalau ternyata teman kayak gitu tuh bisa aja loh dibilang namanya tuh narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Tapi ini gak boleh langsung kita claim gitu, kayak self-claim kayaknya dia narcissistic personality disorder deh, kayak NPD gitu. Tapi gak cuman kita, biasanya harus lebih aware aja sih kalau kita tuh juga harus ngasih tempat ke teman kita buat cerita, atau kayak buat teman kita tuh nyeritain masalah mereka gitu. Jadi gak semuanya tuh berbalik ke diri kita sendiri gitu. Nah, biasanya katanya si narcissistic disorder ini juga bisa kelihatan soal pola asuh orang tua gitu. Kalau kamu sendiri nih sebagai muda, punya gak sih teman yang kamu rasa kayaknya termasuk NPD deh?

0: Kalimaya Baskara.
1: Ngomongin soal circle yang tadi ya, selalu ada deh orang yang pengennya tuh jadi spotlight terus gitu. Tapi kita juga gak bisa langsung ngekategoriin orang ini tuh NPD atau yang tadi aku sebut tuh narcissistic personality disorder gitu ya. Cuman kalau misalkan kita dianggap sama teman kita sendiri nih satu circle sebagai orang yang NPD, kan kita juga gak tahu ya. Kadang kita tuh cerita juga suka jadi oversharing gitu ya, suka jadi TMI. Nah, TMI gitu, kayak suka TMI sendiri. Too much information gitu kan. Terus jadinya orang-orang ngiranya kita NPD, padahal kita harus paham juga nih gejalanya apa aja. Aku habis intip nih di L dokter kalau ternyata gejalanya itu bisa karena kita tuh ngerasa kita menawan banget dan karismatik banget, Ceila. Kalau kamu sendiri sebagai muda, kamu ngerasa gak sih diri kamu tuh semenawan itu dan sekarismatik itu sampai kamu bisa aja diomongin sebagai orang yang NPD?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, aku tuh lagi campur aduk banget gitu ya perasaannya. Antara lega, bahagia, tapi deg-degan juga. Tapi deg-degan aku nih kayak tingkat nasional gitu deg-degannya. Karena apa? Karena hasil SNBT 2026 resmi diumumin. Dan aku habis intip nih dari antaranews.com kalau ternyata tahun ini Kurlep tuh ada 256.000 lebih peserta yang berhasil lolos masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan katanya sih totalnya tuh bahkan sampai 871.000 pendaftar di seluruh Indonesia. Artinya apa? Artinya tingkat persaingannya tuh masih ketat banget ya sebagai muda. Tapi karena cuma sekitar 29% peserta yang berhasil tembus PTN impian mereka tuh kayak bikin kita makin deg-degser gitu ya. Cuman gimana nih sebagai muda yang masih SMA? Apakah udah mulai deg-degan juga nih yang kelas 3 SMA udah mau nyiapin buat UTBK tahun depan? Cuman nih yang bikin salut ya dari total peserta yang lolos ada lebih dari 86.000 penerima KIP kuliah yang berhasil diterima. Jadi benar-benar gak mandang bulu, gak mandang apapun ya, semua kesempatan tuh bisa lanjut kuliah lewat jalur apapun, mau lewat jalur bantuan atau yang umum tuh bisa banget kamu dapetin menuju kampus impian kamu gitu ya. Terbuka luas banget dan gak cuma itu. Buat tahun ini tuh panitia juga nyiapin kayak proteksi yang makin serius gitu untuk mencegah kecurangan. Nah, Menteri Pendidikan sendiri tuh Bapak Brian Yuliarto juga bilang kalau tingginya jumlah pendaftar ini jadi tanda kalau semangat anak muda Indonesia butuh lanjut karena pendidikan tinggi itu masih besar banget menuju Indonesia Emas 2045 nanti. So, sebagai muda nih, gimana buat yang kelas 3 SMA udah mulai deg-deg ser belum untuk UTBK tahun depan?

Pacar sibuk, teman ghosting, akhirnya curhatnya ke siapa? Radio Kalimaya Baskara aja, kita selalu ready buat dengerin keluh kesah kamu.

0: again. Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau tadi kita udah ngomongin ya, rasanya tuh spotlight tuh nggak cuma di teman kita yang satu itu aja. Terus gimana dong ngadepin teman yang toksik? Terus kayak rasanya tuh udah mengarah ke NPD gitu ya. Kayak jadinya dilema nggak sih di hati nurani ini sebenarnya? Ini tuh insting aku bener nggak ya kalau teman aku ini NPD gitu? Nah kalau yang aku intip ya dari kompasiana.com nih. Jadi sebenarnya apa sih ciri-cirinya? Secara umum ya, tapi nggak boleh self-claim juga sih, cuma harus tahu nih perilaku toksik ini secara umum tuh kayak gimana, karena bisa jadi kamu yang termanipulasi gitu. Jadi kamu nggak mau kayak mendiagnose teman kamu ini NPD tapi sebenarnya udah NPD akut gitu. Nah secara umum tuh kayak manipulasi emosi, remehin orang lain, nyalahin pihak lain, terus juga bro ini minim empati gitu loh. Jadi gak mau dengerin cerita orang, cuma cerita dia doang yang matters gitu loh. Dan kebutuhannya tuh tinggi banget buat dikagumin dan dibenarkan. Nah, sebagai muda, kalau udah nemuin ciri-ciri teman kayak gini, kayaknya kamu perlu deh untuk ngasih tahu, atau kamu tim yang langsung cut off aja.

0: si paling subset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Kalimaya Baskara, your favorite station.
2: Halo sebaya muda, balik lagi nih bareng Fai di segmen lalu lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Malang Kota hari ini nih, hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. So buat kamu yang lagi dalam perjalanan nih menuju ke Jalan Soekarno-Hatta ke arah Mejen Panjaitan atau sebaliknya ya, mau ke arah Dinoyo, menurut CCTV malangkota.co.id arus kendaraan terpantau ramai lancar. Nah, cuacanya di sini tuh aku lihat juga terlihat cerah gitu ya, nggak mendung-mendung manja. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. So, riding safely, sebaya muda.

0: Powerful Being with Kalimaya Baskara.
1: Yo, sebaya muda udah banyak nih yang joinan di TikTok aku ya, @kalimaya_malang. Buat kamu yang belum join, ayo buruan join nih. Karena udah banyak banget request-request yang masuk dan udah aku puterin gitu beberapa. Di sini nih aku mau bacain dulu requestan yang udah masuk dan udah aku puterin ya. Di sini tadi ada Katy Perry, The One That Got Away. Abis itu juga tadi ada Ariana Grande yang Daydreaming. Terus juga ada Ed Sheeran yang A Little More dari Lika. Tadi juga sempat request yang Bruno Mars. Terus juga ada lagi apa nih, Reality Club yang Does It Happen. Nah buat sebaya muda nih yang belum request, cepetan deh, mendingan join di TikTok aku @kalimaya_malang, atau boleh juga ke WhatsApp kita di 0822 622 0021.

0: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
1: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapet.
0: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Basker FM. Selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS, alias sistem kebut semalam.

0: powerful game di Kalimaya Baskara.
1: Kalau tadi kita udah ngenalin ya, sebenarnya NPD tuh kayak gimana aja sih secara umum gitu. Tapi kalau perilakunya udah toksik kayak tadi ya, kayak ada manipulasi, terus udah ngeremehin, kayaknya kita juga perlu ambil insting yang tepat gitu. Kayak sebenarnya insting kita tuh benar apa enggak sih soal tadi tuh secara umum nih harus dikhususin lagi gitu kan. Sebagai muda sebenarnya teman kita nih beneran NPD atau mungkin di hari itu dia lagi mengalami bad day aja gitu. Jadi dia oversharing terus jadi kayak memanipulasi emosi dengan kesannya nyalain satu pihak padahal itu lagi bad day aja di dia gitu kan. Nah, menurut si Kompasiana ya, kalau dari curhatannya Kompasiana nih bilang katanya kita tuh bisa peka loh terhadap suasana emosional seseorang. Jadinya kita enggak melulu bisa kayak nebak-nebak gitu. Kita gak perlu bisa nebak-nebak. Jadi kita harus cari tahu sumber pastinya sebenarnya dia ini kenapa. Apakah dia kuat di empati atau nurani? Kalau kamu sendiri gimana nih sebagai muda, kuat di empati apa nurani?

0: Revisi lagi, anak kreatif pasti relate banget nih. Yo bestie, para pejuang kreativitas, kaum otak jalan terus walau baterai HP tinggal 3%. Merapat dulu deh, soalnya ada info yang vibes-nya kayaknya wah gue banget nih. Saatnya ide kreatif kamu jadi bagian dari perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan. Dalam rangka HUT ke-45, ada kompetisi super seru nih buat kalian, yaitu ada Tirta Kanjuruhan Creative Movement 2026, dan ada juga lomba desain seragam, terus lomba desain maskot, sampai lomba video AI yang bisa kalian coba sekreatif mungkin. Jadi otak kamu tuh nggak perlu mode hemat lagi, langsung aja gas full kreativitas. Dan siap-siap ya, total hadiahnya tuh puluhan juta rupiah. Auto bikin semangat naik level kan? Bukan cuma itu, karya terbaik juga berkesempatan dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas untuk lolos seleksi tenaga kerja IT. Perumda Tirta Kanjuruhan juga nyiapin berbagai opportunity buat kamu yang kreatif banget nih sebagai muda. So, karya kamu gak cuma di FYP aja, tapi juga bisa punya impact nyata. Jadi, jangan cuma masuk wishlist, langsung aja daftar tanggal 13 sampai 30 Mei 2026 buat WNI maksimal umur 30 tahun ya. Mau jalan sendiri atau ajak bestie satu circle, maksimal 3 orang ya. Gaskan, more info, follow IG at Perumda Tirta Kanjuruhan atau kepoin langsung di hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Be the game changer, break the limits, and start winning.
1: Halo, akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
2: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau tadi kita udah ngomongin soal insting, sebenarnya dia ini NPD apa enggak. Nah, benturan hati nurani dan pikiran kita soal orang ini NPD apa enggak itu sebenarnya salah apa enggak ya. Nah, kalau abis aku kepoin ya di kompasiana.com nih, kalau ternyata kita tuh bisa ngejaga jarak sebenarnya guys sama si yang katanya NPD ini. Mungkin kayak kita udah debak-debak nih, kayaknya dia NPD deh. Nah, kita tuh bisa jaga jarak dan itu nggak jahat gitu. Kalau misalkan kamu mikir, kok kalau dijauhin kayaknya jahat gitu ya. Tapi kalau kita deket, kitanya yang hancur gitu. Nah, perlu banget nih buat dipahamin kalau menjaga jarak itu bukan berarti ngebenci ya sebagai muda. Terus juga kalau misalkan kita mau menolak soal manipulasi yang dia bikin itu juga bukan berarti kita nggak berakhlak. Bukan kita no akhlak-akhlak-akhlak gitu. Terus kita juga berarti udah melindungi diri kita dari segala terpaan emotional abuse gitu ya dari si NPD ini. Dan itu nggak egois. Diingat ya sebagai muda kalau untuk mentungin gak tuh, mentingin kesehatan mental kita sendiri tuh penting banget. Jadi jangan lupa untuk pentingin diri kamu sendiri.

0: buru-buru ikan lele.
1: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
2: Aduh, aku tahu pantun buru-buru ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan?
3: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

0: Bibit Kalimaya Baskara.
1: Tadi kan udah aku jelasin ya sebagai muda kalau kita tuh harus mentingin diri kita sendiri, kesehatan mental kita sendiri dulu sebelum kita mikirin kesehatan mental orang lain gitu. Cuma kalau kamu nih sebagai muda masih ngerasa nggak enak gitu ya buat ngejauhin mereka nih yang kayaknya udah tergolong NPD gitu ya, aku ada strategi yang abis aku kepoin dari kompasiana.com, yaitu kayak orang-orang dengan kecenderungan NPD nih, karena dia itu kan sulit ya untuk berubah tanpa terapi yang intensif gitu. Maka fokusnya itu bukan di orang NPD ini, tapi di kita sendiri yang ngubah cara interaksi kita sama si mereka yang NPD ini. Nah, yang disaranin tuh yang pertama adalah batasi kedekatan emosional. Jadi kita harus ngebatesin sisi emosional kita ke para NPD ini, dan harus tetap sopan dan profesional ya tentunya. Jangan nyindir-nyindir kayak apaan sih lo NPD banget gitu, juga gak boleh. Terus juga harus menghentikan segala hal-hal yang berbau dua makna kata, ngerti gak sih? Kayak harus menjelaskan niat baik tuh dengan baik biar gak sering dipelintir-pelintir. Nah, kalau sebagai muda sendiri lebih sering nemuin NPD yang ngemelintir omongan atau yang kayak jadi gaslighting gitu.

0: Selamat datang di toko Apa Aja Ada Shop. Murah meriah, manja.
1: Ready warna hitam, Mbak?
0: Loh, ready, Mas. Langsung check out aja. Bentar, Mas. Kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.

0: Fitra Limaya Baskara.
1: Kalau tadi udah bahas gimana orang yang gak enakan sama NPD dan udah kasih trik-triknya gitu ya. Nah, aku mau kasih tahu lagi gimana caranya kalau kita tuh pikiran kita berbenturan dengan hati nurani kita gitu loh. Kayak misalkan hati nurani kita tuh nggak mau ngejauhin, tapi sebenarnya pikiran kita kayak kayaknya nggak baik deh buat kesehatan mental kita gitu. Nah, menurut aku nih ya sebagai muda, kamu tuh bisa coba dengan omongin baik-baik. Kalau misalkan kamu teman yang baik, kamu bisa ngomongin baik-baik juga, kayak kayaknya kamu gak perlu deh buat sharing hal ini, dan kamu harus nyoba dengerin dari si A ceritanya sebelum kamu nyeritain masalah-masalah kamu yang lain. Kayak gitu tuh bisa banget kamu praktekin ya sebagai muda.

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.
2: Feel the frequency.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, hati-hati nih kalau tiba-tiba ada yang ngajakin fast track gitu ya, jalur cepat menuju daftar dapur MBG atau titik SPG sambil minta uang. Duh, hati-hati nih, aku untungnya diinfoin dari antaranews.com kalau Badan Gizi Nasional nih baru aja menegaskan kalau mereka tuh nggak pernah kerjasama sama pihak manapun terkait pendaftaran titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG gitu ya. Jadi Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Bapak Sony Sonjaya, udah ngejelasin nih kalau proses pendaftaran itu tuh dilakuin langsung secara mandiri lewat portal resmi Mitra BGN. Jadi nggak pakai perantara dan nggak pakai calo-caloan gitu, nggak ada pakai biaya titipan. Nah, belakangan ini nih ternyata lagi marak juga dugaan penipuan dan modusnya tuh macam-macam banget. Mulai dari orang yang ngaku pejabat BGN, punya koneksi orang dalam, sampai ada yang bikin yayasan atau perusahaan palsu dan menjanjikan banget nih buat akses titik dapur program makanan bergizi gratis. Dan yang bikin geleng-geleng nih sebagai muda, ada masyarakat yang bahkan minta bayar mulai dari 20 juta sampai 50 juta. Nah, makanya ya sebagai muda, kalau ada yang ngajak kerjasama sambil minta uang kayak gini dengan embel-embel akses khusus BGN, wajib curiga. Untungnya aku dikasih tahu dulu nih dari Antara News. Buat sebagai muda, hati-hati ya, jangan sampai ketipu lagi sama modus-modus kayak gini.

0: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kalimaya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kalimaya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.

0: Kunde with Kalimaya Baskara.
1: Kalau tadi kita udah ngomongin nih ya sebagai muda, gimana sih kalau kita tuh cara baik-baiknya untuk ngasih tahu ke si NPD ini kalau kamu tuh punya kebiasaan yang nggak baik gitu, dan mungkin bisa menjauhkan kamu dari teman-teman yang sebenarnya tulus sama kamu, cuma kamu agak nyebelin aja gitu loh. Nah, perlu diingat nih sebagai muda, kalau aku juga sebenarnya lupa-lupa gitu sih, bukan lupa ya, lebih ke nggak tahu gitu, tapi aku habis dikasih tahu sama Allah dokter kalau kita tuh perlu ingat si NPD ini tuh biasanya nggak berubah sekalipun kita tuh udah nyoba ngasih tahu dan udah berusaha buat ngelola hubungan baik sama si NPD ini. Tapi kalau misalkan kita tuh maksain banget si NPD ini untuk ngerti dari sudut pandang kita, bisa jadi malah jadinya tuh toxic relationship. Jadi friendship kalian bisa toxic karena kita tuh maksain banget sudut pandang kita sama yang NPD. Jadi bener-bener kalau misalkan udah parah banget, mending disaranin untuk konsul ke yang lebih profesional gitu ya untuk menghadapi itu. Cuman kalau kamu sendiri sebagai muda, pernah gak sih punya temen yang kayaknya kamu tuh harus nyaranin ke profesional gitu, bukan lagi kamu yang harus ngasih tahu lagi?

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh.

0: Bersama saya, Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota tim pengawas haji DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengkritik pembatasan plafon asuransi kesehatan bagi jemaah haji Indonesia yang sakit di Tanah Suci, yang mengharuskan pasien pindah rumah sakit jika kuota pembiayaan habis meski pasien belum sembuh total. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menegaskan, DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema asuransi kesehatan jemaah haji ke depannya. Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan perubahan signifikan konsumsi jemaah haji terlihat pada kualitas nasi dan menu lauk yang disajikan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
1: Kalau dari sisi konsumsi kita lihat perbaikan luar biasa, kita apresiasi ya, karena kita lihat nasinya juga bukan nasi seperti tahun-tahun kemarin yang keras, karena udah sedikit familiar dengan nasi Indonesia. Kemudian juga lauknya, tadi kita lihat daging dengan masakan bumbu Indonesia dan penunjang lainnya. Nah, tinggal tadi akomodasi yang menjadi catatan, karena lokasi tower ini, Buru Zida ini menjadi catatan kami.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program desa dan penyerapan anggaran agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Legislator fraksi PKB itu menyebut penguatan tata kelola kelembagaan dan pengawasan internal menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
4: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
3: Haduh. Hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.

0: Powerful Game with Kalimaya Baskara.
1: Kalau tadi kita udah ngomongin apa aja ya SBY Muda, udah dari cara ngomongnya ke si NPD ini gimana biar kayak mereka tuh gak sakit hati gitu, atau kita nyaranin ke profesional, sekarang aku mau ngebacain tentang mitos gangguan kepribadian narsistik. Cailah, kayak mitos-mitos apa aja sih tentang NPD ini gitu. Katanya sih si NPD ini tuh narsisnya gak pernah sehat gitu. Maksudnya narsis gak pernah sehat tuh gimana? Yang kayak misalkan kalau narsis sehat tuh ngasih tahu tentang pencapaian gitu ya, achievement, mungkin bisa jadi kayak apa ya, kita tuh jadi bersemangat lagi buat ngecapai segala peluang, pencapaian-pencapaian yang udah dia capai gitu ya, jadi pengen lebih produktif atau segala macam. Cuman kalau narsisme di NPD ini nggak sehat karena dia cuman pengen apa ya, dapat validasinya aja gitu sebenarnya. Terus juga katanya mitos kedua tuh semua orang yang NPD tuh nggak ramah sebenarnya, malah terlalu ramah dan terlalu karismatik gitu, kayak dia apa ya, grounded tapi sebenarnya itu kayak cuma akal-akalannya aja gitu. Pernah nggak sih nemuin orang yang kelihatannya ramah banget tapi ternyata NPD

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara.
1: Power Flooding di Kalimaya Baskara.
2: Halo semuanya muda, balik lagi sama Fai di sini di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas di Kota Malang hari ini ya, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. So buat kamu nih yang lagi di perjalanan menuju jalan MT Haryono ya di pertigaan tuh, kalau mau ke arah Dinoyo atau mau belok ke arah Jalan Gajayana, terpantau ramai lancar dan cuacanya juga cerah gitu ya. Jadi pastiin kamu berkendara dengan aman dan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lintas. So, riding safely sebaik mudah.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Udah gak kerasa banget ya sebaya muda kalau dari tadi kita udah ngomongin soal pertemanan ya, dari yang circle-nya tuh bertiga tuh. Tadi kita ngomongin kalau misalkan kita circle bertiga terus ada satu yang NPD tuh gimana gitu kan. Kita udah ngomongin banget NPD tuh ciri-cirinya gimana, dari yang spesifik, umum, terus cara ngomongnya gimana, terus juga mitos-mitosnya ya NPD tuh kayak gimana aja sih mitosnya. Udah kita omongin dan gak kerasa banget nih dari jam 4 sore udah jam 6 sore aja. Waktunya Fai pamit nih, berarti kalau udah jam 6 begini udah maghrib ya, dicariin mama. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Jangan kemana-mana, terus aja di program kita ya besok jam 6 pagi, jam 12 dan jam 4 sore di Kalimaya Baskara FM.
2: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
3: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan.
4: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.
5: Susah banget catching up di hidup yang fast living ini. Radio Kalimaya Baskara kasih kamu Spals Feel buat ngebus amunisi kamu biar gak ketinggalan.
6: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Siapa nih yang udah bosen sama horror yang gitu-gitu aja dan pengen tantangan baru? Film ini pas banget sih buat kamu yang mau uji nyali tapi tetap pengen santai. Setan Alas yang benar-benar bikin mind blowing karena hasil kolaborasi gokil Sekolah Vokasi UGM. Rasanya tuh seolah-olah kita ikut terjebak dalam teror demi teror yang gak ketebak. Tapi sebagai muda tahu gak sih perjuangan syutingnya setelah Ines dispil sama UGM.ac.id itu real sebagai muda. Film garapan Yusron Faudi ini ngelibatin ratusan siswa SMK dan mahasiswa buat belajar bikin film bareng. Tantangannya gila banget. Mereka harus adu mekanik sama cuaca ekstrim dan hujan deras di lokasi terpencil. Gak heran kan kalau film ini sukses dapat penghargaan internasional karena ide ceritanya yang seger banget. Diceritain ada sekelompok mahasiswa yang niatnya liburan di villa tua, tapi malah harus adu otak lawan sama kekuatan gelap. Meskipun di filmnya mencekam banget nih, sebenarnya para kru dan pemain deket banget karena mereka bener-bener learning by doing bareng di lokasi syuting.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda. Feel the beat. Leave the music.
2: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Still semua cerita di sini.
3: Take a deep breath.
4: You're not alone.
2: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
3: Only on Daily of Life.
2: Lagi galau parah gara-gara lagu Bernadia Satu Bulan yang relate banget sama cerita kamu. Putus cinta itu emang bikin dunia serasa runtuh, tapi kalau dikepoin melalui studi antropologi Rutgers University, waktu itu beneran bisa mendinginkan sistem syaraf emosi kamu. So, jangan buru-buru ya cari pengganti, mending fokus self-love dulu sambil menikmati masa kebebasan kamu. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
6: 102.1.
7: That's right.
8: Are you ready?
9: Yeah.
10: Ladies and gentlemen.

Yuk eksplor Kota Malang di Wow Malang episode Kayu Tangan Heritage. Siapa nih yang gak tahu Kayu Tangan Heritage? Orang bilang sih ini Malioboro-nya Malang ya. Tapi karena banyaknya pilihan yang ada di Kayu Tangan Heritage, jadi suka bingung gak sih mau nyobain yang mana? Nih, aku spill 3 spot yang wajib kamu kunjungi kalau lagi main di Kayu Tangan Heritage. Spot pertama ada Makam Mbah Honggo. Lokasinya ada di RT 1 RW 9. Atau kamu bisa juga tanya ke warga sekitar. Mbah Honggo ini punya garis keturunan Majapahit dan seorang penyebar agama Islam di wilayah Kampung Kayu Tangan. Spot kedua ada Kopi Hamur Mbah Dut. Letaknya ada di sebelah Makam Mbah Honggo. Kedai kopi ini adalah kedai kopi pertama di Kampung Kayu Tangan. Sajiannya pun masih menu tradisional seperti sekoteng, kopi tubruk, dan onde-onde yang ramah di kantong. Terakhir ada Pasar Krempieng yang bisa kamu datangi saat sarapan di pagi hari atau makan di sore hari. Tapi selain ketiga tempat itu, kamu juga bisa explore spot lain di Kayu Tangan Heritage kok. Mat bereksplori ya sebaya muda. See you for classy.

0: Radio Palima yang sekarang.
1: Bayang mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wofford Girls Medicine Beer.

0: Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, pernah gak sih kamu sadar kalau suasana Idul Adha itu punya vibes yang beda? Setelah salat Id, biasanya warga langsung kumpul di masjid atau musola buat bantu proses kurban. Nah, pas UPK Point ya, dari kebiasaan masyarakat di banyak daerah, tradisi ini tuh bukan cuma soal penyembelihan hewan, tapi juga soal gotong royong. Ada yang motong daging, ada yang nimbang, bungkusin sampai nganter ke rumah warga. Dari sini kelihatan kan kalau Idul Adha itu bukan sekedar hari raya, tapi juga momen yang bikin warga makin kompak dan saling peduli dong pastinya.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, kalau Idul Adha biasanya menu di rumah kamu apa nih? Sate, gulai, atau rendang? Nah, yupi kepo ini ya, dari artikel Basnas tentang penyimpanan daging kurban, ternyata sebelum dimasak, daging perlu disimpan dengan cara yang benar biar kualitasnya tetap terjaga. Setelah itu, kamu bisa olah ya jadi menu yang lebih variatif, mulai dari beef rice ball, daging lada hitam, sop iga, kebab homemade, sampai tongseng tanpa santan. Jadi, daging kurban itu nggak harus ya selalu berakhir jadi sate. Asal pengolahannya tepat, menu Idul Adha bisa naik level nih dan tetap cocok buat makan bareng keluarga.
1: Number 3.
2: Sebagai muda tahu nggak sih kalau you pick a point dari Chania Society of Australia, Chianina ini dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar di dunia. Nah, ras ini tuh berasal dari Italia dan punya ciri tubuh tinggi, besar, serta warna tubuh cenderung putih. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Donetto. Bantengnya Chianina yang beratnya dilaporkan mencapai lebih dari 1,7 ton. Jadi, kalau kamu suka lihat sapi jumbo jelang Idul Adha, ras Chianina ini bisa jadi contoh ekstrim betapa besarnya ukuran sapi di dunia peternakan. Tapi untuk kurban, tetap yang utama bukan raksasa atau mahalnya, melainkan hewan kurban itu harus sehat dan memenuhi syaratnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Baskara.
1: Yay, Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode Doom Spending.
3: Gila, ini nih manusia yang habis healing. Lihat deh Instagramnya, penuh sama foto-foto di baju. Kayaknya lebih sering liburan daripada kuliah, suka banget ya.
4: Nih aku bawain oleh-oleh khas Bajo loh.
2: Gimana sih? Udara Bajo lebih seger nggak?
4: Yeay, yang ditanya malah udara. Di sana lautnya bagus banget tau. Pasirnya, ikannya. Duh, kalau diingat-ingat, kayaknya aku pengen tinggal di sana aja deh.
2: Enak ya, kamu bisa healing-healing, beli, tanpa mikirin sesuatu. Aku harus nabung sebulan penuh buat bisa jalan-jalan gitu. Kamu ada rahasia kekuatan finansial apa sih?
4: Hah, apaan sih? Nggak ada apa-apa kok.
3: Kok jadi aku gini sih? Yuk, lanjut kantin.
2: Eh, iya. Makasih ya, Sin, oleh-olehnya.
4: Aman aja. Eh, abis makan temen ke mall yuk.
3: Boleh nih, cuci mata sebelum UAS melanda.
2: Ya udah, gak usah ke kantin gak sih? Langsung ke sana aja.
4: Gas.
3: Buset, kayaknya tadi cuma nyuci mata. Yang ini kok belanja beneran ya? Banyak bener.
4: Lagian sekali-kali ya kan?
2: Nah, ini nih ciri-ciri doom spending. Sekali-kalinya, tapi langsung banyak.
3: Kalau udah kebiasaan, bisa-bisa ATM kamu cuma jadi saksi bisu, Sin.
4: Gak usah lebay deh, aku tuh gak seimpulsif itu kok, guys.
2: Tapi lihat deh belanjaanmu, banyak banget.
4: Ya emang kok gak boleh ya beli barang yang aku suka?
3: Sin, semua orang emang perlu me time dan belanja sesekali. Tapi kalau kamu terus-terusan kayak gini, nanti malah jadi masalah. Bukannya kita mau jadi kayak sultan, tapi lebih ke ngerti apa yang perlu dan gak perlu gitu aja.
4: Iya, aku tahu. Tapi kadang aku tuh ngerasa belanja itu satu-satunya cara buat aku ngerasa bahagia gitu. Lebih ke coping mekanisme gitu deh.
2: Tapi gak bisa terus-terusan gitu, Sin. Coba deh cari kebahagiaan baru dan mulai agak hemat gitu.
3: Betul tuh, karena emang doom spending tuh bakal ngerugiin kamu loh. Kamu punya tabungan darurat?
4: Enggak sih.
2: Nah, itu dia. Kalau tiba-tiba kamu butuh dana, terus danamu lagi habis gara-gara sering dibuat belanja yang gak penting, pasti kamu nyesel.
4: Iya, guys. Tapi gimana coba caranya? Ini udah jadi kebiasaan gitu.
3: Jangan lupa, Sin. Kamu punya teman yang hemat habis. Nih, si Rama.
2: Coba deh, kamu mulai budgeting uang kamu per bulan. Jadi kayak anggarin buat makan, belanja kebutuhan, sama ditabung gitu, Sin.
4: Makasih guys, aku bakal coba deh mulai bulan ini, bantuin ya.
3: Tenang aja, kita bakal jadi tim pengawas keuanganmu.
4: Siap ketua.
3: Sebagai muda yang hobinya kayak Sinta, yuk bisa sadar. Jangan sampai saldo rekening lebih banyak cerita sedihnya gara-gara kamu yang habis doom spending. So, sebelum sampai nangis tuh saldo rekening, kuy, kita stop belanja-belanja impulsif.
1: Yay, Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode maskulinitas.
3: Lihat deh, aku habis pakai skincare Korea yang viral itu.
4: Pantes, kok mukamu kayak cerah glowing gitu ya, Dre? Mirip reflektor stadion sepak bola.
3: Dah mirip Jaehyun belum?
2: Jaehyun? Lagian, kamu ngapain sih pakai gituan? Itu kan buat cewek.
3: Serius kamu? Kuno banget sih pemikirannya. Emang ada tuh tulisan laki-laki dilarang make? Gak ada kan?
2: Ih, sewot.
4: Ayo tuh udah memulai filmnya.
5: Pintu teater 1 telah dibuka.
4: Filmnya sedih banget gak sih? Hujan air matanya gak bisa ditahan.
3: Aku udah kayak baru disiram air mata deh. Beneran ini film bikin nangis banget.
2: Aelah, cemen banget sih. Gitu doang nangis. Cowok gak boleh nangis bro.
3: Ya gimana, filmnya sedih. Ah, itu gimana sih Ram? Nangis tuh manusiawi. Cowok, cewek, semuanya sama. Nangis itu sah-sah aja loh.
4: Mulai, ribut aja terus.
2: Ya, aku cuma bercanda guys. Jangan baperan banget ya.
3: Baper-baper, ya namanya punya perasaan ya dipakailah.
2: Kok marah sih? Emang salah ya? Kan bener cowok tuh harus strong, gak boleh nangis.
3: Oh, jadi aku gak cowok gitu?
4: It's. Udah, hantar aja ributnya, lapar nih.
2: Udahlah, kalian sana makan aja. Aku mau pulang.
4: It's, gak bisa gitu dong. Ayo ah. Serius nanya deh, kau pernah nangis gak sih?
2: Ya pernah lah, gue juga manusia. Cuman ya gak di depan orang banyak gitu. Malulah cowok kok nangis.
3: Ah elah, tercium bau-bau patriarki ya. Nangis tuh gak bikin kejantananmu luntur, Ram.
4: Sekalian kalian maaf-maafan dulu deh.
2: Sorry ya, Dre, kalau tadi nyinggung kamu.
3: Iya, Ram, sorry juga kalau aku sensi.
4: Nah, gitu dong. Lagian nih, Dre, sekarang tuh maskulinitas itu gak cuma soal nangis dan sekuat batu gitu. Maskulinitas tuh jadi diri sendiri. Yang penting kamu jujur sama perasaanmu.
3: Lagi pula, nangis depan kita tuh aman. Kita janji gak bakal bikin meme muka nangismu.
2: Oke deh, aku coba deh lain kali. Tapi beneran ya, jangan sampai ada screenshot mukaku. Sebagai muda, kita sah-sah aja loh buat nangis, ketawa, bahkan pakai skincare. Gak dosa kok. Jadi cowok sejati itu bukan soal pantang nangis atau takut muka glowing, but soal gimana kita tetap jadi diri sendiri tanpa takut omongan orang.

0: Gino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Reva, aku balik duluan ya. Kamu masih mau di kampus?
2: Enggak kok, aku mau pulang juga.
1: Oke, see you besok ya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Ki. Akhirnya bisa pulang juga. Nanti nyampe rumah harus ngerjain tugas lagi.

Sekarang masih jam 7 malam sih. Bersih-bersih dulu deh. Terus nanti jam 8 baru ngerjain tugas. Nah, waktunya ngerjain tugas.

0: Rizky ngapain ngucapin happy birthday? Oh iya, udah jam 12 malam. Kangen deh sama Alma. Biasanya dia bakal surprise jam 12 gini. Eh, Rizky nelpon. Halo, kenapa Ki?
1: Happy birthday ya Reva.
0: Makasih ya Ki.
1: Besok aku jemput ya, aku mau nunjukin sesuatu nih buat kamu.
0: Besok jam berapa?
1: Jam 10 aku jemput.
0: Oke.
1: See you.
0: Let's go, siap-siap. Eh, apa nih? Video, tapi yang ngirim gak ada namanya.
2: Hai Reva, harusnya kamu kenal sih aku siapa. Happy birthday ya Reva. Sedih deh kita gak bisa rayain bareng-bareng. Tapi semoga kamu happy terus ya. See you when I see you Reva.
0: Ih, kayak suara Alma, jadi kangen. Eh, itu si Rizky udah datang. Kita mau kemana, Ki?
3: Udah, ikut aja. Kamu pasti suka.
0: Eh, ini kan taman yang biasanya kita datangin bareng Alma.
3: Betul. Yuk, kita duduk di tempat biasa.
0: Yuk.
4: Miliar-miliar juta.
3: Happy birthday ya, Reva. Nih, tiup lilinnya.
0: Makasih banyak, Rizky.
3: Nih, ada hadiah spesial.
4: Tampang tak seberapa, keren juga rela.
0: Hah? Apa ini? Ih, Book of Memories. Kamu bikin sendiri, Ki.
3: Iya, itu foto-foto kita bertiga sama Alma. Eh, lihat lagi dong. Masih ada lagi tuh.
0: Hah? Mixtape? Sama surat?
3: Iya, itu dari Alma. Mixtape-nya isi lagu-lagu kesukaan kamu. Kalau suratnya, baca sendiri aja ya.
0: Demi apa? Astaga, aku kangen banget. Kok kamu masih ada kontak dia sih?
3: Dia ganti nomor. Yang tadi pagi ngirim video ke kamu, itu nomor Alma.
0: Astaga, aku happy banget. Makasih ya Rizky, makasih Alma.
5: Lagu tuh emang meaningful banget ya. Bisa bikin setiap momen di hidup kita makin spesial. Bikin momen dan hari kamu jadi spesial barengan Kalimaya Baskara. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Makes everything feel special.

0: Mutanti Drop, Mutanti Flow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.
1: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

0: kan.
1: Kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sana sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: Pulang kuliah, kok badan malah rebahan terus ya? No worries.
1: Radio iCare.
0: Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin kamu recharge energi.
2: Kepo Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
3: Eh, kamu tahu nggak sih? Banyak orang yang bilang semua lemak itu buruk buat tubuh.
4: Serius? Aku selalu pikir gitu tahu. Jadi semua makanan berlemak harus dihindari.
3: Nah, itu dia. Itu cuma mitos. Faktanya ada loh lemak sehat yang justru bagus buat tubuh kita.
4: Lemak sehat? Contohnya apa aja?
3: Contohnya, lemak tak jenuh yang ada di alpukat, kacang-kacangan, dan ikan. Lemak-lemak ini baik loh buat kesehatan jantung kita.
4: Oh, jadi kita nggak perlu takut makan alpukat ya?
3: Betul. Justru, mengonsumsi lemak sehat dalam jumlah yang tepat bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung.
4: Wah, jadi aku bisa tetap menikmati makanan enak sambil menjaga kesehatan ya?
3: Tepat sekali. Yang penting adalah memilih jenis lemak yang tepat dan tidak berlebihan.
4: Ingat sebagai muda, nggak semua lemak itu buruk. Lemak sehat dapat menjadi teman baik untuk tubuh kita. Jadi, nikmati makanan sehat dan jaga kesehatanmu dengan bijak.

0: Today is become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, pernah nggak sih kamu sadar kalau suasana Idul Adha itu punya vibes yang beda? Setelah salat Id, biasanya warga langsung kumpul di masjid atau musola buat bantu proses kurban. Nah, pas you pick a point ya, dari kebiasaan masyarakat di banyak daerah, tradisi ini tuh bukan cuma soal penyembelihan hewan, tapi juga soal gotong royong. Ada yang motong daging, ada yang nimbang, bungkusin sampai nganter ke rumah warga. Dari sini kelihatan kan, kalau Idul Adha itu bukan sekedar hari raya, tapi juga momen yang bikin warga makin kompak dan saling peduli dong pastinya.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, kalau Idul Adha biasanya menu di rumah kamu apa nih? Sate, gulai, atau rendang? Nah, yuk pikir poin ini ya, dari artikel Basnas tentang penyimpanan daging kurban, ternyata sebelum dimasak, daging perlu disimpan dengan cara yang benar biar kualitasnya tetap terjaga. Setelah itu, kamu bisa olah ya jadi menu yang lebih variatif, mulai dari beef rice ball, daging lada hitam, sop iga, kebab homemade, sampai tongseng tanpa santan. Jadi, daging kurban itu nggak harus ya selalu berakhir jadi sate. Asal pengolahannya tepat, menu Idul Adha bisa naik level nih dan tetap cocok buat makan bareng keluarga.
1: Number 3.
2: Sebagai muda tahu nggak sih kalau you pick a point dari Chiania Society of Australia, Chianina ini dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar di dunia. Nah, ras ini tuh berasal dari Italia dan punya ciri tubuh tinggi, besar serta warna tubuh cenderung putih. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Donetto, bantengnya Chianina yang beratnya dilaporkan mencapai lebih dari 1,7 ton. Jadi, kalau kamu suka lihat sapi jumbo jelang Idul Adha, ras Chianina ini bisa jadi contoh ekstrim betapa besarnya ukuran sapi di dunia peternakan. Tapi untuk kurban, tetap yang utama bukan raksasa atau mahalnya, melainkan hewan kurban itu harus sehat dan memenuhi syaratnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
4: Sebagai muda, siapa yang lagi suka banget sama film romantis yang bikin baper? Apalagi emang pas buat nemenin waktu santai kamu nih. Film Reminders of Him yang diadaptasi dari novelnya Colin Hoover ini benar-benar bikin mind-blowing setelah Ines di spill nih sama Variety.com, itu real sebagai muda. Film ini dibintangin sama jajaran aktor yang aktingnya dapat banget dan sukses bikin bioskop penuh di minggu pertamanya. Ternyata, kekuatan cerita dari buku ke layar lebar itu benar-benar gokil dan bisa bikin kita semua ikutan ngerasain emosinya. Gak cuma soal angka yang tinggi di box office, tapi emang cara penyampaian ceritanya itu yang bikin baper maksimal. Meskipun harus bersaing sama film-film besar lainnya, tapi film ini buktiin kalau cerita yang real sama perasaan itu selalu punya tempat di hati penonton. Totalitas tim produksinya bikin tiap adegan kerasa nyata banget dan bikin ketagihan buat ditonton ulang. Bener-bener gak sabar banget deh nungguin gimana kelanjutan tren film baper kayak gini rilis. Gimana menurut semua yang muda? Udah kebayangkan bakal seviral apa kalau tren ini lanjut terus? Kita tunggu aja kejutan selanjutnya ya.
3: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us semua yang muda.
1: And you hit stones on the online

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath, you're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Suka insecure gak sih sebagai muda tiap buka medsos terus lihat artis nikahannya wow banget atau pamer pacar yang perfect? Santai aja kali, gak usah buru-buru minder. Apa yang kita lihat di medsos itu cuma highlight alias bagian bagusnya doang, bukan behind the scene kehidupan asli mereka sehari-hari. Lewat Daily of Life, yuk pelan-pelan stop bandingin hidup kita yang rasanya gini-gini aja sama hidup orang lain yang udah pakai filter. Ingat ya, kebahagiaan itu bukan soal seberapa mewah pestanya, tapi seberapa damai perasaan kamu ngejalaninnya. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Check it
2: out. 102.1. That's right.
3: Are you ready?
2: Yeah.
3: Ladies and gentlemen.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sendi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengendi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sendi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
5: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamus Wolak Walik, episode Arodes alias Saudara.
6: Arodes mua di Sereneta, le odis aku tak ngalup gue saiki.
2: Arodes, Arodes apaan sih Nes? Kamu mau mandi?
6: Aja gak setengah rolas kok, takon opo tak menjawab opo. Aku takon Arodes mua di Serenia, Arodes iku saudaramu.
2: Walah, aku kira kamu mau mandi Nes. Jadi Nes, kenapa?
6: Ya wis aku tak ngalup le ngono, nakus tau aku.
2: Ya udah, hati-hati Nes.
6: Woi.
5: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara Yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning.
5: Like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Hamur alias Rumah.
1: Dan diserai hamurnya hari iki, yup, akeh cetan kila hamurnya sebelandi.
2: Aku nggak tahu, Nes.
1: Loh, lah iyo, makanya takono yup, kil, hamurmu sebelandi, ngono.
2: Maksudnya aku nggak tahu apa yang kamu maksud.
1: Eyalah yup, hamuriku rumah, mbok kira apa?
2: Ya, aku kira merek obat atau apa gitu.
1: Tambah obat, re.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PDDiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih? Wofford Girls Medicine Beer.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode tacem alias macet.
1: Yup, kan yakin nak kata ni lewat kene?
2: Yakin, Nes. Emangnya kenapa sih?
1: Wong di kene ya, Mene. Ini mesti tajam. Kebarengan wong mulai kerja ambil arek sekolah lo. Kene sih nganggur ya, gaya untuk jalan, Pak.
2: Hah, tajam? Ancam maksudnya?
1: Tajam, yup. Tajam.
2: Apaan sih itu?
1: Macet, ya Allah. Di kene ini mesti macet.
2: Oh, baru tahu aku. Lain kali, jangan lewat sini deh. Tajamnya gak ngotak.
1: Entahlah. Cuman untuk kata anjar, ya.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak wale di Radio Kalimaya Baskara Yoker.
3: Kamu swalak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Ding Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, pernah gak sih kamu sadar kalau suasana Idul Adha itu punya vibes yang beda? Setelah sholat id, biasanya warga langsung kumpul di masjid atau musola buat bantu proses kurban. Nah, pas di PKPoin ya, dari kebiasaan masyarakat di banyak daerah, tradisi ini tuh bukan cuma soal penyembelihan hewan, tapi juga soal gotong royong. Ada yang motong daging, ada yang nimbang, bungkusin sampai nganter ke rumah warga. Dari sini kelihatan kan, kalau Idul Adha itu bukan sekedar hari raya, tapi juga momen yang bikin warga makin kompak dan saling peduli dong pastinya.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, kalau Idul Adha biasanya menu di rumah kamu apa nih? Sate, gulai, atau rendang? Nah, yuk kepo ini ya, dari artikel Basnas tentang penyimpanan daging kurban, ternyata sebelum dimasak, daging perlu disimpan dengan cara yang benar biar kualitasnya tetap terjaga. Setelah itu, kamu bisa olah ya jadi menu yang lebih variatif, mulai dari beef rice ball, daging lada hitam, sop iga, kebab homemade, sampai tongseng tanpa santan. Jadi, daging kurban itu nggak harus ya selalu berakhir jadi sate. Asal pengolahannya tepat, menu Idul Adha bisa naik level nih dan tetap cocok buat makan bareng keluarga.
1: Number 3.
2: Sebagai muda tahu nggak sih kalau UPK Point dari Chania Society of Australia, Chianina ini dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar di dunia. Nah, ras ini tuh berasal dari Italia dan punya ciri tubuh tinggi, besar, serta warna tubuh cenderung putih. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Donetto. Bantengnya Chianina yang beratnya dilaporkan mencapai lebih dari 1,7 ton. Jadi, kalau kamu suka lihat sapi jumbo jelang Idul Adha, ras Chianina ini bisa jadi contoh ekstrim betapa besarnya ukuran sapi di dunia peternakan. Tapi untuk kurban, tetap yang utama bukan raksasa atau mahalnya, melainkan hewan kurban itu harus sehat dan memenuhi syaratnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu swolak walik episode Kistril alias listrik.
2: Dik, Kistril lu ngewis mbak bayarah, kok sih muni kita ditatit?
1: Hah, apaan es? Jajan? Udah, kemarin langsung aku bayar kok ke mbaknya.
2: Kok jajan sih kak, kak Kistril?
1: Iya, snack yang kemarin itu kan, udah kok.
2: Kudu zikir pengbiru aku ikire. Kistril ku listrik dik, iki loh, kok sih muni tatit-tatit ae.
1: Oh, aku kira snack yang kemarin, udah kok, aman aja.
2: Ya wis lek ngono. Mbak kira apa iku Kistril?
1: Kayak semacam cracker gitu. Tuh, maaf lah.
0: Nuhun ilates buat Dokter Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamu swalak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: Today Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, pernah gak sih kamu sadar kalau suasana Idul Adha itu punya vibes yang beda? Setelah sholat id, biasanya warga langsung kumpul di masjid atau musola buat bantu proses kurban. Nah, pas UPK Point ya, dari kebiasaan masyarakat di banyak daerah, tradisi ini tuh bukan cuma soal penyembelihan hewan, tapi juga soal gotong royong. Ada yang motong daging, ada yang nimbang, bungkusin sampai nganter ke rumah warga. Dari sini kelihatan kan, kalau Idul Adha itu bukan sekedar hari raya, tapi juga momen yang bikin warga makin kompak dan saling peduli dong pastinya.
1: Number 2.
2: Sebagai muda, kalau Idul Adha biasanya menu di rumah kamu apa nih? Sate, gulai, atau rendang? Nah, yupi kepo ini ya, dari artikel Basnas tentang penyimpanan daging kurban, ternyata sebelum dimasak, daging perlu disimpan dengan cara yang benar biar kualitasnya tetap terjaga. Setelah itu, kamu bisa olah ya jadi menu yang lebih variatif, mulai dari beef rice ball, daging lada hitam, sop iga, kebab homemade, sampai tongseng tanpa santan. Jadi, daging kurban itu nggak harus ya selalu berakhir jadi sate. Asal pengolahannya tepat, menu Idul Adha bisa naik level nih dan tetap cocok buat makan bareng keluarga.
1: Number 3.
2: Sebagai muda, tahu nggak sih kalau UPK Point dari Chania Society of Australia, Chianina ini dikenal sebagai salah satu ras sapi terbesar di dunia. Nah, ras ini tuh berasal dari Italia dan punya ciri tubuh tinggi, besar, serta warna tubuh cenderung putih. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Donetto, bantengnya Chianina yang beratnya dilaporkan mencapai lebih dari 1,7 ton. Jadi, kalau kamu suka lihat sapi jumbo jelang Idul Adha, ras Chianina ini bisa jadi contoh ekstrim betapa besarnya ukuran sapi di dunia peternakan. Tapi untuk kurban, tetap yang utama bukan raksasa atau mahalnya, melainkan hewan kurban itu harus sehat dan memenuhi syaratnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda yang paling menyakitkan bukan luka fisik ya, tapi luka yang gak kelihatan, yang bikin kamu meragukan logika dan perasaan kamu sendiri. Narcissistic abuse ini bekerja diam-diam sebagai muda, lewat pujian yang berlebihan di awal, lalu perlahan mengikis harga diri kamu. Kamu dimanipulasi untuk merasa bersalah atau sesuatu yang bukan salahmu, lalu kamu juga dicintai hanya ketika patuh, dihukum saat mulai bersuara. Dan di sini kamu bukan bodoh karena sempat bertahan, kamu hanya ingin dicintai dan itu manusiawi banget. Tapi cinta yang sehat itu gak bakal ngebuat kamu merasa kecil sebagai muda. Cinta gak bakal ngebuat kamu takut salah langkah atau mendebak-debak kapan dia akan marah. Dan kalau sekarang kamu sedang belajar berkata tidak, sedang belajar pergi meski berat, itu bukan kelemahan kamu sebagai muda. Itu merupakan salah satu keberanian, karena untuk menyelamatkan diri dari hubungan yang menyiksa adalah bentuk cinta paling tulus untuk dirimu sendiri. Dan kamu layak bahagia kok, bukan besok, tapi mulai sekarang.

lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya. Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin gak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin gak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal. Karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih, walaupun akhirnya kita harus asing seperti ini.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Banyak waktu luang bukan jaminan kebebasan. Merdeka bukan berarti tak terikat oleh jadwal atau orang lain, tapi tentang bagaimana kita menikmati waktu sendiri tanpa merasa kehilangan. Orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang bisa duduk sendirian tanpa merasa sepi, berjalan sendiri tanpa merasa tersesat, dan menemukan kebahagiaan tanpa harus menunggu validasi siapapun. Kesendirian bukan kekosongan, tapi ruang untuk mengenal diri, mendengar pikiran sendiri, dan menikmati hidup dengan cara yang tak bergantung pada kehadiran orang lain.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup di usia 20-an tuh rasanya kayak lagi nyusun puzzle sebaya muda. Tapi tanpa tahu gambar akhirnya apa. Kadang ada kepingin yang pas, kadang ada yang bikin frustasi karena gak nyambung kemana-mana. Tapi, hey, kamu tetap lanjut nyusun kan ya? Karena jauh di dalam hati kamu tahu, something beautiful is being built here. Even if kamu belum bisa lihat hasil akhirnya sekarang. Quarter life crisis ini bukan musuh sebaya muda. Dia juga bukan sesuatu yang harus kamu kalahkan. Dia tuh lebih kayak tamu yang datang tanpa diundang. Tapi ngasih kamu kesempatan buat duduk sejenak dan ngobrol jujur sama diri kamu sendiri. Tentang luka-luka lama yang belum sembuh, tentang mimpi kamu yang simpan diam-diam, dan tentang luka ya dan ketakutan yang kamu pendam sambil tetap tersenyum di luar. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa capek, ngerasa gagal, ngerasa kayak semua orang jalan lebih cepat, pause dulu. Tarik nafas, lihat sekeliling. Kadang bertahan aja udah bentuk keberanian yang luar biasa. Dan kadang, pelan-pelan itu justru cara paling sehat buat tetap waras. Kamu gak harus ngerti semuanya hari ini. You just need to keep showing up, even when it's messy. Dan satu hal lagi, kamu gak sendiri kok. Ada banyak hati lain yang juga lagi belajar jadi dewasa dan cara yang kacau tapi tulus. Jadi, jangan lupa peluk diri kamu malam ini. Bilang makasih, karena dia masih terus bertahan. You are doing better than you think. And the best chapter of your life are still being written. Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebaya muda kamu mikir, kenapa ya sukses itu selalu digambarkan sebagai kerja di kantor keren, gaji besar, atau rumah estetik? Padahal definisi sukses itu gak selalu harus di satu template buat semua orang. Kadang kita terlalu sibuk ngejar standar umum sampai lupa nanya ke diri sendiri, aku maunya apa sih? Karena sejatinya, memiliki definisi sukses versi diri sendiri ini bakal bikin hidup kita tuh lebih terarah sebaya muda. Kamu gak bakal gampang keseret arus, dan yang paling penting, gak capek nih ngebandingin hidupmu sama hidup orang lain. Karena kamu sadar, kamu gak telat, kamu cuma ada di jalur yang berbeda. Sukses versi kamu bisa sesimpel, mungkin pulang kerja sebelum maghrib, bisa nemenin orang tua, atau punya waktu buat istirahat tanpa rasa bersalah. Dan itu valid banget sebaya muda. Kamu gak harus wah di mata orang lain, asal hidupmu damai di mata kamu sendiri. Ingat sebaya muda, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang paling nyaman ngejalaninya. Jadi, yuk coba deh tanya lagi ke diri sendiri, kalau gak harus impresi apa-siapa, hidup kayak apa ya yang pengen aku punya?

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Maya
3: Muda. Good morning, Maya Muda.
4: Good morning, Maya Muda.
2: Good morning, Maya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Morning Blues only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Wait a minute.
7: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
8: Sebagai muda, jejak digital kita itu emang kayak sidik jari ya di dunia maya. Bisa banget dilacak kalau nggak hati-hati. Makanya, yuk jaga datamu biar tetap aman dan kece di internet yang dihimbau langsung nih dari Komdigi Republik Indonesia. Caranya, amankan akun Google dengan 2-step verification. Biar kalau ada yang coba masuk, langsung ketahuan tuh. Terus, kamu juga bisa cek jejak digitalmu, googling namamu, siapa tahu ada info yang nggak nyaman. Kalau ada, segera minta hapus deh ke platform terkait. Jangan lupa, hapus metadata digital sebelum upload foto atau dokumen, pakai Active Remover. Biar privasimu tetap aman, dan yang paling penting, lawan hoax. Cek dulu kebenaran info sebelum share, dicek fakta. Internetan emang boleh seru, tapi privasi tetap nomor satu. Let's be smart and save online.

0: rasiku geser nih Libra. Ada apa ini? Trompet sangkakala?
1: Tenang Cancer, itu hanya jingle Kalimaya Baskara yang lagi didengerin Gemini kok.
2: Waduh, bahaya juga nih. Awas aja zodiak lain ikut kecanduan Kalimaya Baskara ya.
3: Yos bae muda, kalau hari ini kamu lihat kambing, sapi, atau panitia kurban super sibuk dari pagi, jangan lupa ya kasih apresiasi. Karena di balik momen Idul Adha ada banyak loh tangan yang bekerja biar kebahagiaan kita bisa terbagi rata. Selamat Idul Adha, bae muda.

0: BM Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

3. Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: More fresh and more power.
4: Info asik dari Malang Raya, nasional dan mancanegara.
5: Plus tips seru bisa kamu dapetin cuma di Morning Breakfast.
4: Yang siap buat temenin kamu setiap pagi. Dari Senin sampai Kamis,
5: mulai jam 6 sampai 9 pagi. Kamu juga bisa share info terbaru dari daerah kamu loh.
6: So stay tuned on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power and streaming hit.
7: Kamu tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
8: Hah, masa sih?
7: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
8: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
9: Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet Lapo Olympic.
10: Special for you, it's Kalimaya.
11: 101.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Hai semuanya, selamat pagi, good morning, selamat hari Selasa. Menjelang besok libur sebaya muda, gimana kabarnya hari ini? Aku harap kamu baik-baik aja semuanya di pagi hari ini. Dan juga stay fighting alias selalu semangat gitu ya. Untuk pada akhirnya menuju ke long weekend lagi nanti ya. Pokoknya weekend lah ya. Menuju libur-libur banyak di minggu ini dan juga minggu depan. Ya pastinya sebenarnya udah di pagi hari ini Arwi kembali menyapa kamu di Morning Breakfast, yang pastinya bakal nemenin di jam 6 sampai jam 9 nanti dengan update-update berita dari Malang Raya, Indonesia dan juga mancanegara. Ya pastinya kamu juga bisa kalau misal mau request lagu sebenarnya udah di 0822-622-0021 atau juga bisa di Instagram kita nih di kalimaya_malang dan juga nanti nih di live TikTok kita di Kalimaya Malang. So bareng sama Arbi, sampai jam 9 nanti, and enjoy.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kadang sebenarnya udah jadi anak muda emang rasanya cuma pengen didengerin ya, bukan langsung dihakimin. Nah kali ini sebenarnya udah di kota kita tercinta di Malang ini ada cara unik ya untuk pada akhirnya nyampein suara itu lewat seni sebenarnya udah. Yes, bener banget, ini aku dibisikin dari antaranews.com dari Polresta Malang Kota berajang ngadain lomba mural bertajuk suara kita di MCC yang diikuti puluhan peserta sebenarnya udah. Dan menariknya mereka tuh kayak ngebuka ruang buat kritik sosial yang positif dan juga membangun lewat karya seni. Jadi tembok pada akhirnya enggak cuma dicoret-coret kayak yang random-random aja gitu ya, tapi udah bisa jadi media buat nyampein keresahan, opini, sampai pesan sosial dengan cara yang lebih kreatif dan juga impactful sebenarnya. Selain pada akhirnya menjadi wadah ekspresi gitu ya, di sini pada akhirnya kegiatan ini juga ngajak anak muda buat lebih sadar kalau dari vandalisme di luar sana dan juga seni itu sebenarnya tuh sama-sama seni, tapi itu kayak beda tipis banget sebenarnya muda. Tinggal gimana pada akhirnya cara menyampaikannya. Menurut kamu sebenarnya muda, kritik sosial lewat seni kayak mural kayak gini lebih ngena gak sih dibanding ngomel di media sosial? Atau pada akhirnya, kalau misal kamu dikasih wadah nih untuk bikin mural tentang kritik sosial, kira-kira kamu bakal nuangin kritik apa nih sebenarnya muda di seni kamu?

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special News Kalimaya Baskara.
2: Di Malang Raya ini kan emang banyak banget penghasil ya sebenarnya. Ada penghasil tempe di sana, terus juga salah satunya di Kota Batu juga. Dan kali ini sebenarnya udah kalau misal pada akhirnya kamu ngerasa ukuran tempe sekarang makin kecil, well ini bisa jadi memang lagi di mana-mana sebenarnya udah. Karena ini aku spill dari suryamalang.com, di mana dari Kota Batu nih sebenarnya udah ya, para pengrajin tempe itu langsung pusing banget karena harga kedelai impor itu naik drastis imbas rupiah yang melemah sebenarnya. Dari yang awalnya sekitar 9.000-an sekarang bisa tembus di 12.000 per kilonya. Belum lagi harga plastik juga ikut naik sebenarnya. Karena waktu pelanggan kabur, kalau pada akhirnya harga dinaikin, pelanggannya takut kabur sebenarnya udah. Tapi pada akhirnya ya banyak perajin tuh akhirnya memilih ngecilin ukuran tempenya atau bahkan berhenti produksi sementara. Sedihnya mereka harus tetap harus produksi ya demi tetap ngebul dapur-dapurnya sebenarnya udah. Kalau misalnya menurut kamu sekarang apakah masih cukup peduli nih sama perjuangan UMKM kecil kayak gini, dan semoga nantinya perjuangan ekonomi di Indonesia ini semakin membaik gitu ya sesegera mungkin sebenarnya udah.

0: 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Mager, enggak dulu. Dengerin Morning Breakfast

0: Si paling subset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Silon 1.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Dan sepertinya udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 26 Mei 2026 di pukul 6:37 pagi sepertinya udah. Dan buat kamu di bagian hari ini sepertinya udah yang akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Ciliwung menuju ke arah utara, sepertinya udah menuju ke arah Arjosari di pagi hari ini. Menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau sudah mulai ramai, namun masih lancar ya sebenarnya. Begitupun sebaliknya buat kamu yang mengarah dari arah sekitar Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Ciliwung, kemudian menuju ke Jalan Legend S. Parman sebenarnya ke arah selatan, di pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 4 dan juga roda 2 pribadi. Di area Jalan Legend S. Parman dan juga Jalan Ciliwung sebenarnya di pagi hari ini juga terpantau sedang ada petugas yang bertugas untuk mengatur lalu lintas. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya mudah.

Alright, sebagai udah untuk pada akhirnya kita kan punya terms gitu ya, atau mungkin kayak terms juga sih, lebih tepatnya bahwasanya pendidikan yang layak itu masih menjadi privilege untuk sebagian orang. Nah, menanggapi hal tersebut, sebagai udah di Jawa Timur sekarang itu lagi dilanjutkan ya pembangunan program sekolah rakyat dengan total anggarannya, kalau misal kamu kepo berapa, itu di 3,4 triliun sebagai udah, dan sejauh ini sudah terpakai sekitar di 578 miliar untuk pembangunan di berbagai daerah di Jawa Timur. Di mana ini aku dibisikin ya dari antaranews.com, mulai dari Surabaya, Gresik, Malang sampai Banyuwangi sebenarnya udah, yang program ini ditujukan buat ngebantu ngurangin kemiskinan ekstrim lewat akses sekolah gratis yang lebih mudah untuk dijangkau. Jadi nggak hanya dibangun gedungnya aja, tapi juga disiapin ya masa depan anak-anaknya, kemudian yang mungkin sebelumnya susah dapat pendidikan layak, ini difasilitasi sebenarnya udah. Dan terus juga pada akhirnya menariknya lagi, proyek ini tuh jadi bukti juga kalau misal pendidikan tuh emang masih dianggap investasi penting nih buat generasi muda saat ini. Dan kalau misalnya menurut kamu sebenarnya udah, akses pendidikan gratis kayak gini pada akhirnya apakah sudah cukup banyak di Indonesia? Dan apakah masih kurang juga untuk pada akhirnya ditambah lagi ke depannya? Atau kayak gimana? Jawab boleh banget ya di drop your thoughts di 0822 622 3021.

this is over. If I'm being honest, I can die like any day.

0: Real, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Well, kali ini SBOD yang lagi rame diomongin juga tentang alun-alun nih SBOD. Terutama di area Kabupaten Malang gitu ya. Sekarang itu aku dibisikin nih dari suraimalang.com, di mana Kabupaten Malang itu lagi panas gara-gara rencana pemindahan lokasi calon alun-alun ke Panjen SBOD. Yang awalnya itu mau dibangun nih di belakang pendopo pemerintah Kabupaten. Tapi sekarang itu diwacanakan pindah ke belakang Stadion Kanjuruhan. Ada yang setuju karena dianggap lebih luas, modern, bisa bikin kepanjen makin hidup sebagai ibu kota kabupaten ya. Tapi juga ada yang pada akhirnya minta dikaji ulang karena takut soal prioritas anggaran dan juga alih fungsi lahan di sana. Sampai pada akhirnya dari fraksi di DPRD itu mulai bagi beda-beda pendapat gitu ya. Dan kalau misal menurut kamu, kalau pada akhirnya bikin ruang publik nih kayak alun-alun Malang, alun-alun Kabupaten Malang gitu ya, lebih pada akhirnya di area kantor pemerintah Kabupaten Malang atau di Stadion Kanjuruhan nih, sebenarnya udah di area-area di ke situ nih.